0: di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Rabu siang. Kepala BNPB meninjau rumah warga yang rusak, berdialog dengan warga, serta memastikan penyaluran bantuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam dialog, warga menyampaikan kondisi pasca gempa yang merusak rumah dan mengganggu aktivitas mereka. Kepala BNPB menjelaskan langkah penanganan pemerintah serta meminta warga untuk tidak terpengaruh informasi yang belum terkonfirmasi terkait gempa maupun tsunami. Berdasarkan informasi BMKG, gempa susulan masih terjadi namun kekuatannya cenderung menurun. Kepala BNPB memastikan pemenuhan kebutuhan dasar warga menjadi prioritas. Pada hari kelima pasca gempa, petugas terus mengirimkan logistik ke sejumlah wilayah terdampak, meski jumlah bantuan yang tiba masih belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan warga. Untuk mempercepat penyaluran, BNPB mengangkut logistik dari Jakarta menggunakan pesawat dan kapal laut. Pesawat kargo Hercules mampu membawa hingga 5 dan 10 ton logistik dalam satu penerbangan dan dapat melakukan hingga 10 sorti dalam sehari. BNPB juga memanfaatkan logistik yang tersedia di dalam pulau untuk mempercepat bantuan tiba di tangan warga terdampak.
1: ND hari kelima ini kami pastikan seluruh logistik itu sampai ke masyarakat, jumlahnya masih kurang kami akui. Kenapa? Karena jarak dan waktu ini butuh gitu. Nah sekarang untuk distribusi dari Jakarta ini sudah lancar menggunakan pesawat udara, kapal laut. Pesawat udara Hercules, pesawat kargo itu mampu paling 5-10 ton. Satu hari bisa 10 sorti. Kami catat sampai kemarin sore sudah 174 ton yang sudah masuk. Tentu saja masih sangat minim. Tapi seiring berjalannya waktu, mudah-mudahan ini terpenuhi. Berbagai macam cara. Kita juga di ND kebetulan kota yang cukup besar, ada kebutuhan masyarakat seperti tadi untuk anak-anak itu beli belanjanya di ND. Itu salah satu terobosan. Jadi tidak hanya mendatangkan dari luar pulau, tapi logistik yang ada di pulau pun kita bisa mobilisasi untuk mendukung masyarakat.
0: Bisa demikianlah Headline News untuk saat ini. Anda bisa menyaksikan Headline News berikutnya satu jam dari sekarang. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa.
2: Sound of Knowledge. Kembali di 102,9 ke Radio Sobat K, masih barengan dengan Raffiana di pagi hari ini. Tentunya masih di K Perspektif ya, di pagi hari ini dan tentunya di jam 7 kondisi traffic masih cukup ramai. Jadi hati-hati selalu yang lagi OTW atau lagi siap-siap buat berangkat kerja. Boleh bantu kabarkan ya, kalau ada beberapa ruas jalan yang lagi numpuk atau ramai, kirim aja ke WhatsApp ke Radio di 0811-378-1029. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya ya Sobat K. Ini merupakan hal yang sangat luar biasa, di mana dari tim pengabdian UNED yang didampingi warga Wonojati mengembangkan bunga telang bernilai ekonomi Sobat K. Dari Universitas Jember kembali menunjukkan komitmennya dalam pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui hibah desa binaan yang diketuai oleh Profesor Insinyur Dr. Parawita Dewanti di Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember. Kegiatan yang mengusung tema pengelolaan sampah terpadu dan pemanfaatannya dalam sistem pertanian berkelanjutan mendapat dukungan penuh dari Kepala Desa Wonojati Abdurrahman serta Ketua Tim Penggerak PKK Desa Wonojati Eka Wulandari. Kegiatan diawali dengan pelatihan pembuatan instalasi komposter rumah tangga dan pemanfaatan galon bekas menjadi pot tanaman yang disampaikan oleh Insinyur Bang

Un Ari Susetyo. Dalam pelatihan tersebut, peserta diajarkan cara membuat komposter sederhana yang dapat diterapkan di lingkungan rumah tangga untuk mengolah sampah organik menjadi pupuk yang bermanfaat bagi tanaman. Sementara itu, edukasi mengenai pengolahan sampah organik disampaikan oleh Siti Zainab SH. Dalam sesi tersebut, peserta memperoleh pemahaman tentang cara memilah, mendaur ulang, serta memanfaatkan kembali sampah anorganik sehingga mampu mengurangi pencemaran lingkungan sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Dan tidak berhenti pada tahap budidaya, peserta juga mendapatkan pelatihan pengolahan hasil bunga telang yang disampaikan oleh Dr. Intan Rianailana. Berbagai produk olahan diperkenalkan kepada masyarakat, mulai dari teh bunga telang, pewarna alami pangan, hingga produk minuman fungsional yang memiliki prospek pasar yang cukup menjanjikan. Dan Desa Wonojati ini merupakan desa binaan Universitas Jember ya Sobat K. Dan dari akademisi, peneliti ini juga berharap masyarakat dapat memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekitar, khususnya sampah rumah tangga, untuk menghasilkan produk yang bermanfaat dan bernilai ekonomi. Dan timnya nanti akan terus mendampingi masyarakat dalam pengembangan integrated farming system yang berkelanjutan.

0: Sound of Knowledge.
1: Kembali di 102,9 K Radio Sobat K, masih di K Perspektif pagi hari ini ditemani dengan Raviana. Nah Sobat, kita akan beralih ke informasi selanjutnya ya Sobat K. Masih informasi dari Kabupaten Jember. Berikut ini.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI Jawa Timur menyoroti pencairan anggaran bantuan penyelenggaraan pendidikan atau BPP tahun 2023 untuk SMA dan SMK swasta di Jawa Timur. MAKI mempertanyakan proses pencairan hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban atau LPJ yang disebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Ketua MAKI Jatim, Heru Satrio, menyebut anggaran BPP tahun 2023 mencapai hampir 1,7 triliun rupiah untuk 1.800 kepala sekolah SMA dan SMK swasta di Jawa Timur. Pencairan disebut berlangsung pada 26 Desember 2023, kemudian LPJ diseragamkan dan diselesaikan pada 27 serta 29 Desember 2023. Menurut Heru, kondisi tersebut perlu diperjelas karena terdapat anggaran sekolah yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Dan ia mencontohkan terdapat sekolah yang menerima anggaran 3,4 hingga 15 miliar rupiah sehingga penggunaan dana dalam waktu hanya beberapa hari dinilai perlu diperiksa. Heru juga menegaskan, pengadaan seharusnya tidak dilakukan dengan cara berutang terlebih dulu sebelum anggaran dicairkan. Karena itu, ia mempertanyakan bagaimana anggaran dalam jumlah besar tersebut direalisasikan dan dipertanggungjawabkan dalam waktu yang sangat singkat menjelang tutup tahun anggaran. Lebih jauh, Heru mengatakan, atas persoalan tersebut, MAKI Jawa Timur berencana menggabungkan persoalan dari sejumlah cabang dinas dalam satu rangkaian aksi di tingkat provinsi untuk meminta penjelasan dan transparansi serta dari pencairan, penggunaan, serta pertanggungjawaban anggaran BPP tahun 2023.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dairy Wings Food.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Didar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Kemarau panjang yang melanda sejumlah wilayah tidak menyurutkan produktivitas lahan pertanian di Green Farm Kecamatan Sempu, Banyuwangi. Sekitar 100 hektar tanaman jagung telah tumbuh subur meski curah hujannya minim. Kondisi tersebut didukung sistem pengairan terintegrasi yang memanfaatkan sumur bor, tandon berkapasitas 5.500 liter, serta sprinkle gun untuk menjaga ketersediaan air bagi tanaman selama musim kemarau. Kondisi lahan dan sistem pengairan tersebut dicek langsung Kapolresta Banyuwangi Kombespol Rofik Ripto Hirmawan pada hari Senin 18 Agustus. Pengecekan dilakukan untuk memastikan distribusi air berjalan optimal sehingga kebutuhan air tanaman tetap terpenuhi dan potensi gagal panen akibat kekeringan dapat ditekan.
2: Selamat pagi kawan, dari Kabupaten Situbondo bersama Radio Basa FM, saya Bobby Ramadan. Sebanyak 1.331 keluarga penerima manfaat KPM Program Keluarga Harapan PKH di Kabupaten Situbondo ditangguhkan penyaluran PKH-nya karena terindikasi melakukan transaksi judi online. Koordinator Pendamping PKH Kabupaten Situbondo, Sulhaidi, bilang dari 29.151 keluarga penerima PKH di Situbondo, 1.331 diantaranya terindikasi judi online, sehingga Kementerian Sosial melakukan penangguhan penyaluran. 1.000 lebih keluarga penerima PKH yang terindikasi judi online itu muncul melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation yang dimiliki pendamping PKH. KPM yang terindikasi judol harus membuat surat klarifikasi dari desa setempat karena ada sebagian yang beralasan mengaku dipinjam KTP oleh tetangganya. Ada juga yang memang terlibat transaksi judi online.
3: Ari Bagus dari Radio Tidar Sakti Batu bagi hari ini membawa kabar, KONI Kota Batu mulai pemusatan latihan Porprov 10 Jatim 2027. KONI Kota Batu mulai menggelar pemusatan latihan sebagai persiapan menghadapi Porprov 10 Jawa Timur 2027. Wakil Ketua Umum 1 KONI Kota Batu Sumadi bilang program ini memprioritaskan atlet peraih medali Porprov 9 yang masih memenuhi batas usia untuk kembali bertanding. Selain atlet ring 1 tersebut, KONI juga menyiapkan ring 2, yakni atlet berprestasi dari kejurnas Prof maupun kejuaraan resmi Pengprov masing-masing cabang olahraga. Pemusatan latihan ini menjadi langkah awal KONI Kota Batu dalam membentuk kekuatan atlet terbaik untuk menghadapi Porprov 10 Jatim 2027.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sound of Knowledge.
1: Sobat K, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K. Dari Kabupaten Jember ya, dari pemerintah Kabupaten Jember bersama dengan OJK dan Bank Indonesia memperkuat sinergi dengan sektor perbankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Audiensi yang digelar di kantor OJK Jember pada Selasa 18 Agustus yang lalu mempertemukan pimpinan perbankan dari Himbara, BPD hingga bank swasta bersama Pemkab Jember, OJK, dan BI. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News.
3: Pemerintah Kabupaten Jember bersama Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia Jember memperkuat sinergi dengan sektor perbankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Audiensi yang digelar di kantor OJK Jember pada Selasa 18 Agustus 2026 tersebut mempertemukan pimpinan perbankan dari Himbara, BPD hingga bank swasta bersama Pemkab Jember, OJK, dan BI. Kepala OJK Jember, Aris Budiman, mengatakan pertemuan tersebut bertujuan menyamakan persepsi sekaligus memperkuat peran perbankan dalam mendukung program pemerintah. Daerah. Perbankan juga diharapkan dapat memperluas ekspansi bisnis di Jember, termasuk meningkatkan penyaluran kredit dan pembiayaan bagi sektor-sektor produktif.
4: Memang sengaja diselenggarakan untuk mempertemukan para bankers, pimpinan-pimpinan perbankan di wilayah Jember semuanya, baik itu dari Bank Himbara, BPD, Bank Swasta, kita kumpulkan untuk ketemu langsung ya, dengan pemerintah Kabupaten Jember dan juga BI serta OJK untuk menyamakan persepsi apa sih yang diharapkan satu dengan yang lainnya supaya pertama kinerja dari perbankan bisa meningkat, yang kedua perbankan bisa benar-benar bisa fokus ya mendorong mendukung pemerintah Kabupaten Jember.
3: Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawaid menyebut forum tersebut menjadi momentum untuk menjaga tren positif perekonomian Jember. Pada triwulan pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Jember tercatat mencapai 6,38% sekaligus menjadi yang tertinggi di kawasan Sekar Kijang. Bupati menegaskan pertumbuhan tersebut harus dijaga agar tetap tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. Menurutnya, selain belanja pemerintah melalui APBD dan APBN, investasi serta sektor perbankan memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian. Jember juga tercatat memiliki dana pihak ketiga tertinggi di kawasan Sekar Kijang. Karena itu, Pemkab mendorong agar penyalurannya dan kredit investasi lebih optimal pada semester kedua 2026. Langkah ini diharapkan mampu mendorong aktivitas usaha, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus membantu pengentasan kemiskinan. Sejumlah peluang investasi juga tengah disiapkan, mulai penyempurnaan tata ruang, penataan lahan pertanian pangan berkelanjutan, hingga proyek pengelolaan sampah dengan nilai investasi yang diproyeksikan mencapai 1,5 hingga 2 triliun rupiah. Pemanfaatan dana talangan atau pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur juga diproyeksikan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur seperti jalan, penerangan jalan, air, dan listrik. Untuk menjaga kesinambungan sinergi, Pemkab Jember, OJK, BI, dan perbankan sepakat membentuk forum komunikasi rutin. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang koordinasi untuk memfasilitasi kebutuhan investor sekaligus mempercepat realisasi investasi dan pertumbuhan ekonomi Jember.
5: Dan sektor yang lain yang bisa kita genjot untuk membuat pertumbuhan ekonomi ini meningkat lagi dan lebih bisa dirasakan masyarakat selain belanja pemerintah atau APBD maupun APBN yang di Jember, yaitu adalah investasi. Nah, investasi itu berkaitan erat dengan perbankan, baik itu kredit dan lain sebagainya. Ada potensi dana pihak ketiga yang bisa dioptimalkan di Kabupaten Jember, karena kita tahu bahwa dana pihak ketiga di Jember ini adalah yang tertinggi di daerah Sekar Kijang.

Satu single dari Adhikara, Katakan Saja, baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Kita bergeser ke informasi nasional Sobat K. Bahwa seperti yang kita tahu, kita sudah mulai masuk ke puncak musim kemarau ya. Sehingga terjadi banyak sekali karhutlah atau kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah di Indonesia Sobat K. Bahkan kemarin juga berada di beberapa wilayah seperti di Sumatera dan Riau ya, di daerah Sumatera, tepatnya di Riau, kemudian juga di Pontianak, di Kalimantan, kemudian juga di beberapa wilayah lain seperti di Kota Waringin, kemudian juga berada di Banjarbaru, Kalimantan Selatan yang ramai sekali Sobat K diperbincangkan karena dampaknya meluas sampai ke pemukiman warga, kemudian juga ke habitat hewan-hewannya. Itu juga ikut terdampak. Salah satunya juga yang lumayan parah Sobat K, di mana 10 hektar kawasan habitat harimau di Sumatera juga ikut terdampak Sobat. Setelah terancam dari karhutlah atau kebakaran hutan dan lahan. Dari tim gabungan masih memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah seluas 10 hektar di kawasan habitat harimau Sumatera, Suaka Margasatwa Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Palalawan, Provinsi Riau. Kepala Kepolisian Resor atau Polres Palalawan Ajun Komisaris Besar Polisi John Louis Latedara memimpin langsung operasi darurat pemadaman api di kawasan rawan tersebut. Operasi ini melibatkan kekuatan dari berbagai instansi terkait guna mencegah meluasnya jangkauan api di lahan gambut kering. Proses pemadaman, tim menghadapi kendala akibat ketebalan lahan gambut yang menyimpan bara api hingga ke lapisan dalam bumi. Dan ia juga menerangkan, kondisi tersebut memicu kepulan asap tebal yang mengganggu jarak pandang serta pernafasan para petugas di lapangan. Tantangan tim gabungan semakin bertambah akibat keterbatasan sumber air dan juga lokasi yang sulit dijangkau kendaraan operasional sehingga jarak tempuh dari sumber air ke lokasi sekitar 25 km sangat sulit untuk dijangkau. Untuk mempercepat pemadaman, sebanyak 5 ekskavator juga dikerahkan untuk memotong jalur api, sedangkan helikopter pembom air melakukan pemadaman dari udara. Sinergi ini berhasil menjinakkan api di permukaan, tetapi tim gabungan masih bersiaga melakukan proses pendinginan untuk memastikan bara api di dalam gambut benar-benar padam. Sementara itu, dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Pekanbaru mencatat, sebanyak 87 titik panas terdeteksi tersebar di berbagai wilayah Provinsi Riau. Kabupaten Palalawan menjadi penyumbang terbanyak dengan 40 titik panas. Kita sebagai masyarakat Kabupaten Jember juga harus waspada ya Sobat, dengan adanya potensi karhutlah. Beberapa informasi yang telah disampaikan oleh BMKG maupun dari BPBD, Kabupaten Jember juga memiliki potensi karhutla yang cukup tinggi Sobat K, sehingga kita sebagai masyarakat harus berhati-hati dan waspada. Jika mengetahui ada titik api sekecil mungkin ya, langsung segera padamkan, atau kalau memang dirasa tidak bisa dipadamkan sendirian atau perlu adanya tenaga ekstra dan lain sebagainya, segera untuk menghubungi pihak pemadam kebakaran atau BPBD untuk membantu memadamkan api. Karena dengan kondisi kita yang sudah mulai masuk ke puncak musim kemarau, angin juga sangat besar, kencang, kemudian juga kering, mudah untuk menghantarkan api, apalagi kalau api tersebut merambat ya dari daun-daun kering, kayu-kayu kering, itu sangat mudah sekali merambat dan akhirnya ke pemukiman warga. Jadi jangan sampai seperti itu ya, tetap waspada Sobat Gay. Untuk informasi cuaca dan juga update-nya, kita selalu memberikan informasi yang teraktual ya. Dan setiap Senin kita kan juga ngobrol dengan pihak BMKG terkait dengan kondisi perakiraan cuaca di Kabupaten Jember selama sepekan. Jadi kita akan bantu terus pantau secara real time bagaimana kondisi cuaca di Kabupaten Jember.

0: Anda menyaksikan Headline News pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, usulan kenaikan BPIH masih akan membahas komposisi biaya bersama Komisi 8 DPR RI melalui Panitia Kerja atau Panja. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengatakan sejumlah komponen mengalami perubahan, mulai dari harga BBM dan komoditas hingga biaya layanan di Arab Saudi.
1: Soal hasil pertemuan dengan DPR dulu deh Pak,
2: ini tadi terkait kita laporan.
0: Pemirsa, salah satunya yakni perubahan layanan pemerintah Saudi yang menghapus paket B dan mengharuskan Indonesia menggunakan paket C, di mana hal itu memiliki biaya lebih tinggi dengan fasilitas yang lebih nyaman. Meski demikian, Menhaj menegaskan usulan kenaikan BPIH 2027 masih akan dibahas bersama Panja Haji DPR. Pihaknya berharap pembahasan terkait BPIH segera berjalan dan nilai BPIH 2027 segera diputuskan dan disampaikan ke publik.
2: Tentu situasi ekonomi berbeda sekali dengan tahun kemarin, sangat berbeda. BBM berbeda harganya, kemudian harga komoditas di sana juga berbeda, kemudian biaya layanan berbeda, jenis layanannya pun berbeda karena pemerintah Saudi sudah menghapus layanan D, kita masuk ke layanan C yang otomatis harganya berubah juga. Pergerakan ekonomi juga sangat berbeda sehingga tentu harus ada penyesuaian-penyesuaian. Tapi nanti akan kita diskusikan dengan teman-teman Komisi 8 DPR RI di Panja BPIH.
0: Pemirsa, Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan mengatakan belum ada wacana pembukaan embarkasi haji di Bandara Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Ia menegaskan pembukaan embarkasi membutuhkan banyak pertimbangan, mulai dari kenyamanan jemaah hingga masalah pembiayaan.
2: Embarkasi itu tentu nggak gampang. Nah, kita harus pada intinya untuk kenyamanan jemaah. Kenyamanan itu bisa berarti kenyamanan layanan, bisa kenyamanan pembiayaan. Tahun ini 2026 kita membuka dua embarkasi baru, yaitu Cipondo dan Yogyakarta. Pertimbangannya sama, untuk kenyamanan pelayanan maupun kenyamanan dalam artian biaya. Yogyakarta bisa lebih murah karena pesawatnya lebih besar, sehingga biaya per jamaah lebih turun. Di Cipondo biaya tetap sama, tapi karena tempatnya lebih baru akan lebih nyaman. Dan tentu ada pertimbangan-pertimbangan kualitas bandaranya. Yang kedua, pertimbangan jumlah jamaahnya. Nah, yang terkait dengan IKN tentu kita akan harus bicarakan dulu, kita bahas dulu ini. Karena sampai sekarang kita belum mewacanakan IKN sebagai salah satu embarkasi. Mungkin tahun-tahun depan masih mungkin, tapi tahun ini kita harus kita bahas dulu, kita bicarakan dulu dengan tim kita di Kementerian Haji.
0: Pemirsa, demikian informasi dalam Headline News kali ini. Selamat pagi Indonesia, akan kembali kami lanjutkan untuk Anda.
3: Penganugerahan Pahlawan Pangan Suwarna Bumi Award 2026 kembali digelar untuk keempat kalinya.
4: Kali ini ada sesuatu yang baru, yakni kami memasukkan

0: 89.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Sobat K masih di 102.9 K Radio. Sobat K masih barengan dengan Raffiana ya di pagi hari ini. Kita akan beralih ke informasi selanjutnya, sobat. Jajaran Polres Bondowoso mengungkap dugaan tindak pidana pencurian dan penadahan sebuah truk Mitsubishi Colt di Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso. Dalam kasus tersebut, polisi mengamankan dua warga Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, masing-masing berinisial ST yang berprofesi sebagai wira swasta dan AS yang bekerja sebagai petani atau pekebun. Pengungkapan kasus ini disampaikan oleh Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo dalam konferensi pers pada Selasa 18 Agustus yang lalu, di mana perkara tersebut tercatat dalam laporan polisi tertanggal 31 Juli 2026. Kasus bermula ketika ST didatangi seorang pria berinisial F alias Fauzi yang kini masuk daftar pencarian orang atau DPO. F diduga meminta ST mencarikan pembeli sebuah truk Mitsubishi Colt warna kuning bernomor polisi P2291C. Saat ditawarkan truk keluaran 1981 tersebut ternyata tidak dilengkapi STNK maupun BPKB. Dalam proses penyidikan, polisi kemudian menelusuri pihak-pihak yang diduga mengetahui maupun terlibat dalam transaksi kendaraan tersebut. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, yaitu satu unit truk Mitsubishi Colt, berikut kuncinya, satu lembar STNK, dan satu bendel BPKB. Atas perkara ini, penyidik menerapkan pasal 476 atau pasal 591 huruf A KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, di mana pelaku terancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak kategori 5 sebesar Rp500 juta. Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo menegaskan, polisi masih mengembangkan kasus tersebut untuk mencari keberadaan F alias Fauzi yang telah masuk DPO, sekaligus mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Dari Kapolres juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur membeli kendaraan dengan harga murah namun tidak disertai dokumen dan legalitas yang jelas. Polisi juga meminta calon pembeli memastikan kelengkapan surat serta asal-usul kendaraan sebelum melakukan transaksi untuk menghindari persoalan hukum di kemudian hari. Pengungkapan kasus ini juga menjadi perhatian bagi masyarakat agar lebih teliti dalam transaksi kendaraan karena kendaraan tanpa dokumen yang jelas berpotensi berkaitan dengan tindak pidana pencurian maupun penadahan.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Goy.

0: Dari Wings Food.
1: Good morning.
2: 102.9 Sound of Knowledge.
3: Selamat pagi Sobat K, masih di K Perspektif, sudah di jam 8:30 pagi ya. Dari saluran WhatsApp K Radio, ada Sobat Nisa yang bergabung di pagi hari ini. Ini membagikan informasi, pemberitahuan ya, bahwa di tanggal 20 Agustus, tepatnya hari ini, hari Kamis, ada kegiatan gerak jalan SD, SMP, negeri atau swasta sekecamatan Sumberjari. Jadi untuk rute lombanya, ini startnya dari lapangan Wirolegi, kemudian nanti lurus ke perempatan Skorjo, lurus nanti masuk ke pertigaan CPM, dan melalui jalan Sriwijaya, nanti masuk ke pertigaan kantor Meru Betiri, dan kemudian lurus masuk ke pertigaan Jalan Kutai, kemudian ke tikungan Indomarko, dan masuk gang perumahan Mojopahit. Finishnya di lapangan Wirolegi ya Sobat. Jadi untuk Sobat yang melintas di sekitar rute lomba tersebut, bisa untuk mencari alternatif jalan lain ya. Ini terutama untuk pengendara sepeda motor maupun roda 4, bisa untuk antisipasi saja Sobat K. Untuk jamnya ini dari jam 8 pagi tadi ya sampai dengan selesai. Nah, estimasi waktunya kita juga masih belum tahu, tapi biasanya bisa lebih cepat, bisa lebih lama Sobat. Tapi kalau gerak jalan SD, SMP, negeri atau swasta, ini kan banyak ya Sobat, biasanya sampai siang. Jadi antisipasi saja untuk Sobat K menghindari rute lomba dari lapangan Wirolegi, perempatan Skorjo, kemudian pertigaan CPM, di Jalan Sriwijaya, kemudian masuk ke pertigaan kantor Meru Betiri, ke pertigaan Jalan Kutai, tikungan Indomarko, dan masuk ke gang perumahan Mojopahit. Ini finishnya di lapangan Wirolegi. Ini dari rute lomba dari gerak jalan ya Sobat K. Terima kasih untuk informasinya Sobat Nisa. Ini sangat membantu untuk Sobat K yang mungkin akan melakukan aktivitas di pagi hari ini, terutama yang mau ke area Wirolegi, ke lapangan Wirolegi, sampai ke area sekitarnya Sobat K. Nanti kita akan bantu pantau dan update ya Sobat K, kondisi traffic di pagi hari ini seperti apa. Nanti kalau ada info dan update terbarunya, boleh bantu kirim ya Sobat ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.
2: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
3: Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K. Ini kabar yang tentu saja baru aja diumumkan dari Kementerian Haji Sobat K, untuk pendaftaran petugas haji kesehatan resmi dibuka per hari ini Sobat K. Jadi ini kesempatan emas bagi para tenaga medis profesional di seluruh Indonesia untuk mengabdi di tanah suci dan resmi dibuka. Dari Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj RI secara resmi membuka pendaftaran seleksi petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Kesehatan Kloter dan PPIH Kesehatan Arab Saudi untuk penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 mendatang. Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo, menegaskan bahwa proses penjaringan ini dirancang ketat guna menjaring petugas yang profesional, berintegritas, serta tangguh di lapangan. Dari pemerintah menggaransi bahwa seluruh tahapan rekrutmen petugas haji bidang kesehatan berlangsung secara transparan, bebas gratifikasi, dan tidak dipungut biaya sepeser pun. Formasi yang ditawarkan mencakup posisi dokter spesialis, dokter umum, dan perawat untuk PPIH Kloter. Sementara untuk PPIH Kesehatan Arab Saudi dan layanan bandara meliputi apoteker, elektromedis, ahli laboratorium, radiografer, sanitarian, hingga tenaga rehabilitasi medik. Dari PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji, Dr. Dani Pramudia membeberkan batasan usia pendaftar yaitu 25 tahun hingga 57 tahun untuk kloter, serta 27 tahun hingga 55 tahun untuk petugas sektor dan klinik. Selain itu, seluruh pelamar diwajibkan memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun, kemudian STR atau surat tanda registrasi, surat izin praktik atau SIP yang masih berlaku, serta sertifikat kegawat daruratan bagi dokter dan perawat. Proses pendaftaran dilakukan secara mandiri mulai tanggal 20 September maaf 20 Agustus ya maksud saya. Jadi per hari ini sampai tanggal 26 Agustus melalui unggahan dokumen persyaratan di link pendaftaran yang sudah disediakan, yaitu di http://petugas.haji.go.id. Ini untuk informasi lengkapnya terkait persyaratan bisa diakses di akun Instagram resmi dari Kemenhaj RI. Jadi yang peserta yang lolos administrasi nantinya akan dijadwalkan mengikuti tes CAT atau Computer Assist Test tanggal 31 Agustus mendatang dan disusul medical check-up pada awal September sebelum akhirnya diumumkan pada 15 September mendatang. Jadi yang masuk kriteria tersebut dan ingin memiliki kesempatan untuk menjadi tenaga medis profesional yang mengabdi di Tanah Suci bisa untuk mengunggah dokumen-dokumennya ke link yang sudah disediakan ya sobat. Kalau tahu dan ingin tahu informasi lengkapnya bisa akses di website Kemenhaj RI secara resmi ya sobat K. Jadi kalau ada link-link yang bersebaran di sana yang tidak tahu jelunturungnya jangan asal pencet aja. Karena biasanya dari Kemenhaj itu menginformasikan nanti link-linknya juga disediakan di website resmi. Jadi jangan asal pencet ya, apalagi kalau ada link-link asal kirim atau forward dari beberapa pihak. Jangan asal diklik, berbahaya banget sobat ya. Nanti kalau ada informasi resmi itu biasanya dari website. Jadi boleh untuk masyarakat bisa melihat dulu informasinya seperti apa di website resmi Kemenhaj RI.

Satu single dari Tulus, Kelana, baru saja diputarkan ya, menjelang di jam 9 pagi. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya, Sobat. Dari Forum Komunikasi Masyarakat Sipil Jember atau FKMCC bersama Laskar Jahanam kembali mendatangi kantor DPRD Jember pada Rabu 19 Agustus kemarin. Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi sekaligus menolak rencana pemerintah Kabupaten Jember mengajukan pinjaman daerah senilai Rp786,5 miliar. Masa diterima langsung Ketua DPRD Jember Ahmad Halim bersama sejumlah perwakilan fraksi di ruang Badan Musyawarah DPRD Jember. Ketua FKMCJ Cumantoro mempertanyakan alasan Pemkab Jember mengajukan pinjaman daerah di tengah meningkatnya pendapatan daerah, khususnya pendapatan asli daerah atau PAD. Dan ia menegaskan pihaknya menolak pembangunan yang dilakukan dengan menambah beban utang, terlebih jika penggunaannya dinilai belum transparan. FKMCJ khawatir pinjaman tersebut justru menjadi ancaman dan menjadi bancakan atau hidangan untuk pejabat maupun kelompok tertentu. Setelah menyampaikan pernyataan sikap, Jumantoro menyerahkan langsung dokumen aspirasi kepada Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim. Penyerahan tersebut disaksikan sejumlah anggota Dewan dan masa aksi, di mana Ahmad Halim juga menyambut baik aspirasi yang disampaikan masyarakat. Menurutnya, penyampaian aspirasi secara langsung merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap kondisi Kabupaten Jember. Ia juga memastikan ruang demokrasi untuk menyampaikan aspirasi tetap terbuka bagi masyarakat. Namun, terkait sejumlah pertanyaan teknis mengenai program pemerintah, termasuk persoalan stiker dan program lainnya, Halim mengatakan DPRD belum dapat memberikan jawaban secara langsung karena pelaksanaannya menjadi kewenangan masing-masing organisasi perangkat daerah atau OPD. Halim juga menegaskan aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan dari DPRD dalam proses penyusunan anggaran daerah. Terkait rencana pinjaman daerah, Halim menjelaskan prosesnya tidak sederhana dan masih membutuhkan tahapan yang panjang. Menurutnya, DPRD memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan terhadap pembiayaan daerah. Sementara itu, dari PT Sarana Multi Infrastruktur atau PT SMI, sebagai lembaga yang akan memberikan pinjaman, juga memiliki sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan tersebut diantaranya berkaitan dengan persetujuan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Bappenas. Karena itu, menurut Halim, pengawasan terhadap pembangunan yang nantinya menggunakan pembiayaan dari utang daerah harus dilakukan secara bersama-sama. Nah, sebelumnya, FKMCJ bersama sejumlah elemen masyarakat juga mendatangi gedung DPRD Jember saat pembahasan antara Badan Anggaran atau Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD pada Senin 10 Agustus lalu. Dalam aksi tersebut, mereka juga menolak rencana Pemkab Jember mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp786 miliar yang masuk dalam pembahasan KUA PPAS APBD 2027. Penolakan kembali disampaikan FKMCJ dan Laskar Jahanam dengan harapan rencana pembiayaan pembangunan daerah dilakukan secara transparan serta tidak menambah beban keuangan Kabupaten Jember di masa mendatang.

0: pertumbuhan bawang putih nasional yang mencapai 600 ribu ton per tahunnya, sedangkan produksi lokal baru menyentuh 40 ribu ton per tahun. Melalui sinergi lintas sektoral, target swasembada bawang putih 2029 diyakini bisa tercapai lebih cepat. Untuk tahap awal, disiapkan lahan seluas 44,58 hektar di 14 kabupaten yang ada di Jawa Barat. Secara nasional, Polri menargetkan luas lahan penanaman bawang putih lebih dari 500 hektar pada akhir September 2026 nanti. Selain memperluas lahan, program ini menitik beratkan pendampingan menyeluruh kepada petani mulai dari pemeliharaan hingga masa panen, termasuk mencarikan solusi atas kendala irigasi pada saat musim kemarau demi mendongkrak hasil panen dalam negeri. Dalam
1: melaksanakan kegiatan tanam serentak bawang putih di 14 provinsi, masih ada 3 provinsi lagi yang nanti akan menyusul karena harus disesuaikan dengan waktu tanam. Dan kemudian ada 52 kabupaten kota atau polres juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan terkait lainnya juga menanam bawang putih. Luas lahan bawang putih yang ditanam serentak seluruh Indonesia estimasi nanti sampai dengan di bulan Agustus dan September ini dianggap perolehan sekitar 500 hektar. Memang target kita kalau bisa tahun ini bisa diangkat lebih dari 500 hektar.
0: Informasi lain pemirsa, wilayah Liang Anggang Banjarbaru di Kalimantan Selatan mulai dikepung kabut asap. Banyaknya titik api yang melanda kebakaran hutan dan sulitnya akses masuk pemadam membuat kebakaran semakin meluas. Ini dia pemirsa, suasana pagi hari tadi di kawasan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kabut asap pekat yang menyelimuti membuat jarak pandang terganggu. Kabut asap terjadi akibat kebakaran hutan hebat yang melanda kawasan Liang Anggang, Banjarbaru. Ada banyak titik api yang melanda dan sulit akses untuk pemadam kebakaran bisa masuk ke sana membuat kebakaran semakin meluas. Kepala BPBD Kalimantan Selatan, Roni Eka Saputra mengatakan, pihaknya sudah mengerahkan seluruh petugas untuk memadamkan titik api yang terus bertambah. Dan menurut data terkini, hingga 20 Agustus, titik api kebakaran hutan dan lahan sudah mencapai 8.000 lebih, dengan luasan terdampak kurang lebih 6.000 hektar.
2: Memang saat ini kami prioritaskan untuk penanggulangan karhutla adalah di area ring 1, yaitu ada area sekitar ring bandara.
3: Pak, kesulitan petugas selama ini di apa ada, Pak?
2: Memang kesulitan petugas saat ini yaitu minimnya aksesibilitas menuju titik api ya, karena memang titik api berada jauh dari jangkauan, tidak ada akses masuk, sehingga memang saat ini kita memerlukan operasi udara yaitu didukung dari BNPB melalui waterbombing.
0: Pemirsa, demikian headline news kali ini. Sesaat lagi dalam Selamat Pagi Indonesia, ulasan soal PT Pelni yang menggratiskan pengiriman bantuan untuk korban gempa Flores, Nusa Tenggara Timur. K Radio 102.9 K Radio.

0: Sound of Knowledge.
1: Masih di 102,9 ke Radio Sobat Kei barengan dengan Raviana. Di pagi hari ini Sobat Kei, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya ya. Informasi dari Kabupaten Jember. Ini sebenarnya yang lagi ramai juga dibahas oleh berbagai pihak Sobat Kei, terutama juga salah satunya dari DPRD Jember yang menyoroti pertanyaan terkait dengan anggaran stiker bansos yang mencapai 2,8 miliar rupiah. Dan sebelumnya, rencana pemerintah Kabupaten Jember untuk menggelontorkan 2,8 miliar rupiah untuk mencetak stiker penanda penerima bantuan sosial ternyata menuai sorotan dari DPRD. Anggaran tersebut dinilai masih bisa ditekan dengan menyederhanakan bentuk stiker dan memanfaatkan teknologi barcode. Sorotan itu disampaikan dua anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember, Wahyu Prayudi Nugroho dan Sekretaris Komisi D, Indi Naida, dalam rapat dengar pendapat pembahasan KUPA PPAS Rabu, 19 Agustus kemarin. Legislator yang akrab disapa Nuki menilai pemerintah tidak perlu membuat stiker berbeda untuk setiap program bantuan, karena menurutnya satu stiker yang dilengkapi oleh barcode sudah cukup untuk menunjukkan status penerima bantuan sekaligus mengurangi biaya pengadaan. Usulan serupa disampaikan oleh Indi Naida, Sekretaris Komisi D, juga mempertanyakan jumlah stiker yang mencapai ratusan ribu lembar, karena jumlah penduduk yang sekitar 2,6 juta jiwa ya di Kabupaten Jember, sementara penerima bansos hanya sebagian dari jumlah tersebut. Sebagai informasi, bahwa dalam perubahan APBD 2026, Pemkab Jember menyiapkan 2,8 miliar untuk mencetak 703 ribu stiker penerima bantuan, di mana anggaran itu terbagi untuk 3 program. Rinciannya, 398 ribu stiker penerima bantuan pangan non-tunai atau BPNT dengan anggaran 1,5 miliar rupiah. Kemudian, 210 ribu stiker penerima manfaat Universal Health Coverage atau UHC senilai 840 juta rupiah, serta 95 ribu stiker penerima Program Keluarga Harapan atau PKH dengan anggaran 380 juta rupiah. Kepala Dinas Sosial Jember Ahmad Helmi Lukman juga mengatakan bahwa stiker tersebut disiapkan untuk memudahkan identifikasi warga penerima bantuan. Karena menurut dia, kebutuhan penandaan itu muncul setelah petugas Badan Pusat Statistik atau BPS menemukan warga yang mengaku tidak pernah menerima bantuan maupun yang sudah lupa pernah mendapatkan bantuan. Namun penjelasan tersebut belum membuat DPRD sepenuhnya menerima rencana anggaran tersebut. Dari Dewan mendorong agar Pemkab Jember mencari skema yang lebih efisien. Salah satunya dengan menggunakan satu jenis stiker untuk seluruh penerima bansos dan menempatkan barcode sebagai identitas penerima. Dengan begitu, fungsi pendataan tetap berjalan tanpa harus membebani anggaran dengan pencetakan stiker berdasarkan masing-masing program bantuan. Kalau menurut Sobat K terkait dengan anggaran stiker bansos ya, yang dinilai cukup tinggi sekitar 2,8 miliar rupiah untuk mencetak stiker penanda penerima bantuan sosial, yang tentunya dari DPRD juga menyoroti bahwa anggaran stiker ini masih bisa ditekan dan bisa menggunakan barcode. Jadi tidak perlu menggunakan anggaran yang terlalu banyak. Menurut Sobat K, apakah terkait dengan anggaran yang nantinya akan dimasukkan dalam perubahan APBD 2026 yang dimana anggaran stiker ini disiapkan sekitar 2,8 miliar rupiah sudah cukup ataukah perlu untuk ditekan lagi? Sobat K, boleh untuk berikan pendapat kamu ya ke WhatsApp Keradio di 0811 378 1029.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Satu single backtrack dari Mariah Carey dan Boyz II Men, yaitu One Sweet Day, baru saja diputarkan ya Sobat K di jam 9:30 pagi. Dari Sobat Arif yang menyapa di pagi hari ini nampaknya mengabarkan kondisi traffic di TL Basuki Rahmat ya, tepatnya di sekitar traffic light Basuki Rahmat yang pagi hari ini padat lancar. Ramai lancar mengekor hampir di simpang 3 MH Tamrin. Dari video yang dikirimkan oleh Sobat Arif, ini memang lagi padat ya Sobat K, dominasi oleh pengendara roda 4, begitupun dengan roda 2 yang beraktivitas di sekitar traffic light MH Basuki Rahmat, maksud saya di sekitar TL Basuki Rahmat, dan terpantau kondisinya padat tapi masih lancar ya. Jadi hati-hati selalu yang akan melakukan aktivitas di pagi hari ini, selalu jaga jarak aman antar pengendara karena terpantau ekornya sampai di simpang 3 MH Tamrin, informasi dari Sobat Arif. Lumayan agak panjang ya. Jadi hati-hati selalu Sobat K, kurangi kecepatan. Dari Sobat Arif, nampaknya lagi OTW dari MH Tamrin menuju ke arah sekitaran kampus sampai Mahkota Raya. Lancar selalu untuk segala aktivitasnya ya, Mas Arif. Dan terima kasih untuk update informasinya. Untuk Sobat K masih ditunggu beberapa informasi-informasi penting lainnya. Share aja ke WhatsApp K-Radio ya Sobat K di 0811-378-1029. Tadi Raffiana juga sempat membahas terkait dengan sorotan dari DPRD Jember terkait dengan pertanyaan anggaran stiker bansos yang dinilai cukup tinggi Sobat K, yaitu sebesar 2,8 miliar rupiah. Terkait dengan rencana dari Pemkab Jember untuk menggelontorkan 2,8 miliar untuk mencetak stiker untuk penanda bantuan sosial ya, menuai sorotan dari DPRD di mana anggaran tersebut dinilai masih bisa ditekan dengan menyederhanakan bentuk stiker dan memanfaatkan teknologi barcode. Ada beberapa Sobat K juga yang bergabung dan memberikan pendapatnya, dan kebanyakan dari mereka juga menginginkan ya dari Sobat K untuk ditekan, dikecilkan. Karena kebutuhannya untuk bansos ini kan 700 ribuan penerima ya, jadi kalau 2,8 M dibagi 700-an, 700 ribu ini sekitar 4 ribu per stiker. Nah ini padahal ukuran stikernya kecil, jadi harapannya dari Sobat K juga masih bisa anggaran 2,8 miliar untuk stiker ini bisa ditekan. Untuk beberapa pendapat dari Sobat K juga ada yang setuju dengan DPRD Jember Sobat K, yang dimana anggaran dari stiker tersebut juga bisa ditekan, dimana untuk penyederhanaan stiker bisa menggunakan teknologi barcode juga ya Sobat, sehingga bentuk stikernya tersebut bisa disederhanakan dengan teknologi barcode biar lebih simpel, kemudian juga anggarannya tidak terlalu tinggi Sobat K. Ada beberapa usulan tadi sebenarnya dari Sekretaris Komisi D, kemudian juga dari beberapa anggota Komisi D juga yang mengatakan bahwa untuk anggaran stiker 2,8 ini memang cukup tinggi Sobat K. Dengan penduduk Jember sebesar 2,6 juta, ini kan tidak semuanya miskin ya Sobat K, dan tidak mungkin semuanya juga dikasih stiker. Jadi untuk penggunaan stiker dan anggaran 2,8 ini cukup tinggi. Apalagi untuk penerima bansos ini sekitar 700 ribuan saja Sobat K, sehingga anggaran tersebut harapannya masih bisa ditekan. Ada beberapa rincian yang nantinya akan masuk dari perencanaan dari Pemkab Jember untuk stiker tersebut, yaitu tadi ada dibagi ya menjadi 3 program dari bantuan pangan non tunai atau BPNT, kemudian ada UHC atau Universal Health Coverage, dan juga ada program keluarga harapan atau PKH yang masing-masing ini juga dianggarkan dengan anggaran yang berbeda-beda Sobat K. Sehingga hal itu juga dari DPRD sepenuhnya masih belum membuat menerima ya, masih belum bisa menerima seluruhnya terkait dengan rencana anggaran tersebut. Sehingga Dewan masih mendorong agar Pemkab Jember mencari skema yang lebih efisien. Nah, salah satu caranya dengan menggunakan satu jenis stiker untuk seluruh penerima bansos dan menempatkan barcode sebagai identitas penerima. Sehingga dengan begitu, fungsi dari pendataan tetap berjalan tanpa harus membebani anggaran dengan pencetakan stiker berdasarkan masing-masing program bantuan. Boleh banget untuk berikan pendapat kamu ya Sobat K terkait dengan hal ini. Untuk sharing-sharing juga di pagi hari ini, boleh untuk berikan pendapat kamu ke WhatsApp Ke Radio di 0811 378 1029. Good morning, Sound of Knowledge. Dan di pagi hari ini juga nampaknya ada yang bergabung di saluran WhatsApp dari Sobat Jatayu yang mengabarkan untuk update informasi lalu lintas di Jalan Sriwijaya yang ada gerak jalan SD ya, sehingga untuk pengendara disarankan untuk mencari jalan alternatif yang memungkinkan. Terima kasih untuk update informasinya Sobat Jatayu yang nampaknya lagi OTW ya di pagi hari ini, lancar untuk segala aktivitasnya. Dan Sobat K yang akan melintas ke Jalan Sriwijaya untuk bisa mencari alternatif lain, karena nampaknya masih ada giat gerak jalan ya di pagi hari ini dari SD nampaknya Sobat K. Jadi kita masih belum tahu update-nya dari jam berapa estimasinya selesai, tapi kita akan terus update dan bantu. Tadi seperti yang disampaikan oleh Sobat Nisa, memang kegiatan lomba gerak jalan ini untuk SD dan SMP negeri atau swasta ya Sobat, di sekecamatan Sumbersari. Jadi untuk rute lombanya nanti startnya di lapangan Wirolegi, kemudian masuk ke perempatan Skorjo, kemudian nanti masuk ke pertigaan CPM melalui Jalan Sriwijaya, kemudian ke pertigaan kantor Merubetiri dan masuk ke pertigaan Jalan Kutai dan masuk ke tikungan Indomarko dan nantinya lurus masuk ke perumahan Mojopahit, finishnya di lapangan Wirolegi lagi Sobat K. Jadi bisa menghindari rute tersebut ya Sobat K, ke perempatan Skorjo, kemudian pertigaan CPM, Jalan Sriwijaya, pertigaan kantor Merubetiri, di pertigaan Jalan Kutai, tikungan Indomarko, dan nantinya masuk ke gang perumahan Mojopahit. Jadi untuk Sobat K yang akan melakukan aktivitas ke arah sana bisa mencari alternatif lain. Untuk acaranya giat gerak jalan ini ya dimulai dari jam 8 pagi sampai selesai. Nah, estimasi waktu selesainya ini masih belum diketahui Sobat K, karena biasanya kalau gerak jalan apalagi SD SMP ini biasanya sampai siang ya, tapi kita akan terus bantu untuk update informasinya. Jadi kalau ada informasi terbaru boleh kirim ya Sobat ke WhatsApp Ke Radio di 0811 378 1029.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Saya Rosit Romansyah. Pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di kawasan pesisir selatan Jember dinilai menjadi langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Bupati Jember Muhammad Fawaid menyebut pembangunan KDKMP di wilayah selatan semakin penting seiring rencana pembangunan jalur lintas selatan atau JLS yang akan dimulai akhir tahun ini. Pemerintah pusat telah mengalokasikan sekitar 3 triliun rupiah untuk pembangunan JLS yang nantinya menghubungkan Malang, Lumajang, Jember, hingga Banyuwangi. Konektivitas ini diharapkan membuka akses kawasan selatan dan menarik investasi, termasuk menghidupkan kembali potensi wisata Watu Ulo dan Papuma.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. DPRD Kota Malang menyoroti kinerja BPR Tugu Arta dan Perumda Tunas dalam rapat kerja bersama jajaran direksi. Pembahasan mencakup kondisi keuangan, kontribusi terhadap pendapatan daerah, serta evaluasi kinerja kedua BUMD. Anggota DPRD Kota Malang, Doni Victorius, mengatakan pengelolaan BUMD harus dilakukan lebih optimal agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Evaluasi juga diarahkan pada penguatan tata kelola dan kinerja perusahaan. Kata Doni, pembahasan tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap perusahaan milik daerah sekaligus mendorong peningkatan kontribusi BUMD terhadap pembangunan Kota Malang.
3: Kawan bersama saya Raffi dari GFM Madiun. Harga daging ayam di Pasar Besar Madiun saat ini mencapai Rp42.000 per kilogram, dari sebelumnya sekitar Rp38.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut mulai terasa sejak sekitar satu pekan terakhir. Bahkan, tren kenaikan harga ayam disebut sudah terjadi sebelum memasuki bulan Agustus. Salah satu pedagang daging ayam Sulastri mengatakan dampak kenaikan harga tersebut membuat daya beli masyarakat menurun. Sejumlah pembeli yang sebelumnya membeli 2 kilogram daging ayam kini mengurangi jumlah pembelian menjadi sekitar 1 kilogram. Kondisi tersebut juga berdampak pada penjualan pedagang. Jika sebelumnya mampu menjual sekitar 50 kg daging ayam, ditambah puluhan ekor ayam hidup, kini penjualan turun menjadi sekitar 30 kg per hari.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Kantor SAR Kelas A Surabaya mengirimkan 15 personel gabungan ke Nusa Tenggara Timur untuk membantu penanganan dampak bencana gempa, membawa kendaraan rescue, ambulan, pengangkut logistik, dan lain sebagainya. Mereka diberangkatkan melalui Dermaga Mako Armada A Surabaya. Wahyu Tri Agung, Kasih Sumber Daya SAR Kelas A Surabaya bilang, ke-15 personel itu berangkat menuju Nusa Tenggara Timur bersama dengan tim gabungan dari Basarnas dan TNI. TNI Angkatan Laut.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Satu single dari Katiana dan Nadif Basalama baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini, dan kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Yang lagi ramai Sobat K, gara-gara dikuasai alkohol, seorang kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember, berkelahi dengan seorang relawan makan bergizi gratis atau MBG. Dari Camat Sumber Baru, Farid Wajdi menerima informasi soal perkelahian itu saat hendak melakukan kegiatan kirab merah putih pada Sabtu 15 Agustus lalu. Nah, kejadiannya pada Sabtu dini hari di jam 3 di sebuah warung. Pelaku diamankan dan polisi berkomunikasi dengan koordinator SPPG tingkat kecamatan dan yayasan pemilik SPPG. Menurut Farid, SPPG tempat kedua orang itu bekerja baru berdiri dan hanya melayani ibu hamil, anak bawah 5 tahun, dan ibu menyusui. Kejadian ini membuat prihatin anggota Satuan Tugas MBG dan anggota DPRD Kabupaten Jember, Ahmad Hairozi. Nantinya pihaknya akan segera turun ke lokasi kejadian, tapi ini juga melihat apakah konsekuensi yang akan diberikan kepada kedua pelaku tersebut. Karena menurut Rozi, kepala SPPG seharusnya memiliki perilaku yang baik, berintegritas, dan memberikan teladan. Jadi kalau memang benar kejadiannya seperti itu, harapannya bisa ditutup. Nah, fatal kalau kepala dapur mabuk-mabukan, apalagi sampai melakukan tindakan kekerasan berkelahi dengan relawan MBG seperti itu Sobat K. Karena untuk kepala SPPG ini kan harus memiliki perilaku yang baik, kemudian memberikan teladan, berintegritas, justru melakukan hal-hal yang menyimpang dengan mengonsumsi alkohol sampai mabuk-mabukan, apalagi sampai terlibat pada tindakan kekerasan, ini bisa saja berujung pada konsekuensi yang fatal, bisa sampai penutupan SPPG tersebut Sobat K. Sehingga nanti dari DPRD juga masih akan terus melihat kondisinya seperti apa, dan nantinya akan turun langsung melihat kejadiannya seperti apa, apakah memang benar seperti yang sudah diberitakan. Kalau memang benar, konsekuensi akan dijatuhkan Sobat K. Karena kita tidak mau ya Sobat, terkait dengan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG ini justru dipimpin dengan orang-orang yang kurang berintegritas, kemudian juga justru melakukan perilaku yang menyimpang. Nah, jangan sampai seperti itu, karena ini menjadi contoh Sobat K untuk SPPG-SPPG di tempat lain. Apalagi ini kepalanya ya Sobat, kepala SPPG-nya yang terlibat. Jadi sangat disayangkan, jangan sampai hal ini terjadi lagi, maka dari itu butuh adanya konsekuensi yang sangat tegas.

Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.

mendirikan tenda darurat secara mandiri di halaman rumah. Langkah ini diambil akibat rasa trauma mendalam dan kekhawatiran terhadap potensi gempa susulan pasca guncangan kuat magnitudo 7,7 yang memporak-porandakan wilayah tersebut. Warga mendirikan tenda-tenda sederhana di halaman maupun pekarangan samping rumah. Sejumlah warga mengaku lebih baik tidur di luar ruangan daripada harus mengambil resiko tidur di dalam rumah yang strukturnya rentan runtuh jika terjadi gempa susulan.

Masih di 102,9 ke Radio Sobat K, masih barengan dengan Raffiana di pagi hari ini. Kita akan bergeser di informasi pagi hari ini Sobat K. Di jam 10.12 ya, dari Bank Indonesia sedang menyiapkan sejumlah strategi pengendalian inflasi untuk mitigasi dampak El Nino terhadap lonjakan harga pangan hingga akhir 2026. Untuk diketahui, El Nino diperkirakan berlangsung hingga Oktober 2026, terutama di kawasan Indonesia bagian timur, di mana kondisi ini berpotensi mengganggu produksi pangan sekaligus meningkatkan biaya produksi. Tentunya ini juga harus diwaspadai ke depannya ya Sobat K, terutama yang perlu diwaspadai risiko dari El Nino. Karena El Nino ini diperkirakan akan lebih kuat hingga bulan Oktober 2026 di kawasan timur Indonesia serta berdampak tekanan biaya produksi. Oleh sebab itu, strategi nantinya terkait dengan pengendalian inflasi akan tetap fokus pada ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Hal itu disampaikan oleh Rizky Perdana Gozali, Deputi Gubernur BI. Pada Kamis hari ini, di mana beberapa komoditas yang akan menjadi perhatian BI diantaranya adalah beras, cabai, dan bawang merah karena rentan mengalami tekanan harga imbas gangguan produksi. Sejumlah strategi yang disiapkan seperti penerapan digital farming dan pertanian presisi, penguatan pasca panen dan hilirisasi pangan, serta penguatan kerjasama antara daerah atau KAD berbasis surplus dan defisit pangan. BI juga akan mengoptimalkan fasilitasi distribusi pangan yang lebih matang, subsidi ongkos angkut, serta gerakan pasar murah dengan prinsip tepat komoditas, tepat lokasi, dan tepat waktu, di mana langkah tersebut dilakukan melalui tim pengendalian inflasi pusat atau tim pengendalian inflasi daerah, termasuk lewat gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera atau GPIPS. Riki juga menjelaskan, pengendalian inflasi ini tidak lagi hanya mengandalkan operasi pasar, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat produksi dan distribusi pangan dari hulu hingga hilir, di mana penurunan itu terutama didukung oleh kelompok volatile food yang inflasinya melambat menjadi 2,5%. Perkembangan itu antara lain dipengaruhi panen komoditas seperti cabai dan bawang merah. Meski demikian, BI tetap mewaspadai potensi tekanan harga pangan pada periode mendatang akibat kondisi cuaca. Pada kesempatan yang sama, Destri Damayanti, pejabat sementara atau BJS, Gubernur BI memastikan Bank Sentral akan terus memperkuat bauran kebijakan moneter untuk menjaga inflasi dalam sasaran 2,5% plus minus 1% pada 2026 dan 2027. Ini termasuk melalui stabilisasi nilai tukar rupiah untuk memitigasi dampak import inflation.

0: UK Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Sobat K, dari rapat Badan Anggaran atau Banggar DPRD Kabupaten Jember untuk membahas kebijakan umum anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara atau KUA PPAS tahun 2027 pada Rabu kemarin berlangsung alot dan diwarnai perdebatan keras antar anggota. Rapat yang juga dihadiri oleh tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD Kabupaten Jember terbelah dalam dua kubu, antara mendukung rencana utang Rp786,5 miliar dan menolak rencana itu. Dari 7 fraksi di DPRD Jember, fraksi PDI Perjuangan dan fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak rencana tersebut. Kerasnya perdebatan membuat politisi fraksi PDI Perjuangan yang juga Ketua Komisi B Chandra Arifianto memilih keluar dari ruang rapat atau walk out. Dia meminta agar rencana pembiayaan pembangunan melalui utang mempertimbangkan aspek pendapatan dan belanja anggaran secara menyeluruh. Chandra menghendaki agar semua asumsi dan rencana yang diajukan oleh tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Jember dalam KUA PPAS bisa dievaluasi dan diubah jika diperlukan. Chandra mengibaratkan seseorang yang hendak membeli kendaraan bermotor secara kredit. Tentu saja itu harus dihitung dulu berapa pendapatan dan kira-kira kemampuannya apakah bisa untuk mengangsur. Jadi kalau pendapat dari Chandra, pengeluarannya apakah nantinya akan bisa ditekan agar pembayaran kreditnya ini bisa lancar. Nah, dalam konteks yang lebih kompleks, pola pikir ini menurut Chandra seharusnya diberlakukan saat pembahasan kebijakan anggaran. Salah satunya adalah dengan mempertimbangkan kembali proyeksi pendapatan asli daerah tahun 2027 yang lebih rendah dibandingkan target tahun sebelumnya. Berdasarkan data kebijakan umum anggaran atau KUA, target PAD Jember 2026 adalah Rp1,3 triliun. Namun, proyeksi pada tahun anggaran 2027 justru turun menjadi Rp1,2 triliun. Sementara pendapatan transfer pemerintah pusat ke daerah pada 2027 diproyeksikan Rp3 triliun, lebih tinggi daripada tahun anggaran 2026 yang ditargetkan Rp2,7 triliun. Sehingga Chandra mendorong peningkatan proyeksi PAD untuk menaikkan PAD, salah satunya dengan jangan takut terkait dengan kegagalan menaikkan PAD pada sebelumnya. Jadi harus lebih semangat dan memotivasi ya untuk bisa jadi pendapatan yang lebih banyak di tahun 2027 nanti. Selain pendapatan, Chandra juga ingin aspek rencana pembelanjaan anggaran diperhatikan betul. Dan ia juga menolak DPRD Jember dijadikan alat stempel persetujuan KUA PPAS, di mana pernyataan Chandra ini langsung disambut tepuk tangan oleh pejabat sekretaris daerah dan ketua TAPD Ahmad Imam Fauzi. Sementara itu, forum juga hening ya Sobat Kei, di mana suara Chandra meninggi saat perdebatan meruncing dan ia mengusulkan agar rapat diskorsing saat sejumlah anggota banggar berebut ingin bicara. Saat diberi kesempatan bicara, Fauzi juga menyatakan kekagumannya terhadap forum pembahasan tersebut. Mengutip dari pernyataan Bupati Gus Hawaid, bahwa Fauzi mengatakan keputusan untuk berutang ini tidak bisa sepihak karena membutuhkan persetujuan dari DPRD Jember. Sehingga akhirnya forum diakhiri dengan keputusan 5 fraksi ingin membahas pembahasan dari KUA PPAS dilanjutkan lengkap dengan asumsi rencana utang. Dari fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, kemudian fraksi Partai Nasional, kemudian Demokrat, Partai Golkar Amanah, dan fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Dan hanya 2 fraksi, yaitu PDI Perjuangan dan fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang menolak. Tentu saja kita masih menunggu ya Sobat K, terkait dengan rencana dari Banggar DPRD Jember yang masih membahas kebijakan umum anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara atau KUA PPAS di tahun 2027 nantinya, yang saat ini juga masih berlangsung alot dan diwarnai perdebatan keras antar anggota, karena saat ini kan juga terbelah menjadi dua kubu ya, antara yang setuju dengan dana talangan sebesar Rp700 miliar dan ada yang menolak. Ada beberapa fraksi yang setuju dengan dana talangan tersebut. Ada 5 fraksi ya, yaitu Partai Gerindra, kemudian juga PKB, kemudian PAN, Demokrat, dan juga ada Partai Golkar dan fraksi dari Partai Persatuan Pembangunan. Dan ada dua fraksi yang menolak dana talangan tersebut, yaitu PDI Perjuangan dan juga fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dairy Wings Food.

Satu single dari Shakira, Try Everything. Baru saja diputarkan ya Sobat K di siang hari ini. Ternyata sudah menjelang di jam 11 dan lumayan terik ya kondisi cuaca di siang hari ini. Jadi yang melakukan aktivitas emang disarankan untuk menggunakan sunscreen ataupun tabir surya ya untuk bisa menjaga hidrasi tubuh kamu. Apalagi sekarang kita udah mulai masuk ke puncak musim kemarau, banyakin minum air putih sobat. Jangan sampai lupa ya, karena biasanya tuh yang bekerja saking sibuknya itu lupa sampai gak minum air putih. Padahal kalau udah kondisi cuaca kering dan panas seperti ini, minimal 1 jam sekali minum air putih ya sobat. Itu sangat penting, karena kalau udah dehidrasi, bahkan bisa berujung ke heat stroke, itu justru nggak kerasa hausnya Sobat K. Kalau orang yang dehidrasi, itu biasanya malah nggak kerasa haus, padahal udah kekurangan cairan tubuh. Jadi nggak kerasa ya Sobat, tiba-tiba udah keliengan, tiba-tiba udah pusing, dan bisa berujung pingsan. Ini apalagi untuk Sobat K yang sering melakukan aktivitas atau pekerjaan di luar ruangan. Emang harus terus minum air putih yang banyak, karena cairan tubuh cepat untuk berkurang. Nah Sobat, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Ini terkait dengan update dampak dari masyarakat yang terkena gempa bumi di NTT ya Sobat K. Dimana kabarnya dari Kementerian Kesehatan atau Kemenkes memastikan kebutuhan obat-obatan untuk warga NTT yang terdampak gempa sudah aman, terjamin, dan masih cukup hingga 5 hari ke depan. K Radio 102.9 K Radio. Saat ini pemerintah masih terus mengirimkan bantuan obat-obatan, dan dari pihak Kemenkes dan Satgas yang bertugas di sana, dari Sumar Jaya, Ketua Satuan Tugas Bencana Kemenkes, mengatakan bahwa untuk saat ini sudah 5 hari ke depan ya, semua obat masih terjamin dan siap untuk memobilisasi dari pusat kebutuhan obat di daerah terdampak. Sumar Jaya juga menambahkan, Kemenkes mendirikan klaster kesehatan yang ditunjuk di Dinas Kesehatan pada 8 kabupaten atau kota serta Dinas Kesehatan Provinsi NTT. Kemenkes juga bekerja sama dengan Basarnas untuk mengidentifikasi puskesmas yang terdampak cukup parah dan sulit terjangkau. Misalnya, puskesmas di Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai dan serta puskesmas Dampek, Manggarai Timur. Daerah di kedua puskesmas ini sangat sulit aksesnya sobat. Oleh karena itu, pihaknya mengirimkan tenaga medis darurat atau emergency medical team untuk memberikan layanan di sana dan mengevakuasi masyarakat yang memang perlu dirujuk ke rumah sakit. Sementara dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan jumlah korban gempa bumi di NTT bertambah 1 orang per hari ini, sekitar 71 korban meninggal sejak tanggal 15 sampai 19 Agustus. Jumlah korban terdampak dari gempa yang meninggal dunia 71 orang, yaitu di Kabupaten Nagikeo. Dari pemerintah juga mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya keluarga dan juga memastikan bantuan terus terdistribusi bagi masyarakat yang saat ini ada di tempat-tempat pengungsian maupun daerah terdampak. Berton juga mengimbau kepada para penyintas di NTT agar tetap tenang karena pemerintah terus memastikan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga yang menjadi korban gempa bumi di NTT. Dan per Selasa 18 Agustus lalu di jam 6 sore, distribusi logistik via udara telah dilakukan sebanyak 165 ton dengan total barang bantuan yang terkirim dari tanggal 15 sampai 18 sebanyak 398 ton. Bantuan tersebut tetap dikirimkan melalui jalur darat sebagai moda utama. Saat ini juga masih terus dilakukan ya Sobat K untuk terkait dengan bantuan dan juga obat-obatan, makanan, logistik, dan lainnya masih terus dikirimkan ke saudara kita yang ada di NTT. Dan kabarnya masih terus terjadi gempa susulan ya. Bahkan tadi malam saja baru aja diguncang gempa lagi sekitar 5,7 skala Richter. Dan perlu adanya dukungan dan support dari kita Sobat K. Jadi kita bantu sebisanya ya. Kalau ada donasi terkait dengan membantu saudara kita yang ada di NTT, kita akan bantu maksimalkan untuk membantu sebagian harta kita untuk saudara-saudara kita.

Love and Troy Sivan dengan I'm So Tired baru saja diputarkan ya Sobat K di siang hari ini. Ternyata sudah di jam 11 dan kita akan bergeser ke informasi selanjutnya berikut ini. K Radio 102.9 K Radio, your life, your music. Informasi dari Kabupaten Jember, Sobat K, di mana 3 laki-laki di Bondowoso menjadi korban kekerasan seksual. Pelaku berhasil diringkus. Jajaran Polres Bondowoso mengungkap dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap 3 laki-laki yang diduga terjadi di sebuah ruangan cucian mobil di Desa Sumber Gading, Kecamatan Sumber Wringin, Kabupaten Bondowoso. Dalam perkara tersebut, polisi mengamankan seorang terduga pelaku berinisial OA alias Ongki, laki-laki berusia 30 tahun yang merupakan warga Kecamatan Sumber Wringin. Kasus ini disampaikan dalam konferensi pers hasil ungkap kasus Polres Jember pada Selasa 18 Agustus lalu, di mana perkara tersebut tercatat dalam laporan polisi tertanggal 10 Agustus. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, dugaan kekerasan seksual terjadi dalam rentang 2023 hingga 2026. Polisi menangani laporan yang melibatkan 3 korban laki-laki, masing-masing 1 orang dewasa dan 2 orang lainnya masih berusia anak. Modus yang diduga dilakukan oleh OA, yaitu mengajak korban mengonsumsi miras jenis arak. Setelah korban berada dalam kondisi tersebut, pelaku diduga melakukan tindakan kekerasan seksual. Peristiwa tersebut juga diduga direkam menggunakan perangkat elektronik. Rekaman itu kemudian diduga digunakan untuk mengancam korban agar tidak mengungkap kejadian yang dialaminya. Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo menegaskan, perkara kekerasan seksual terutama yang melibatkan anak menjadi perhatian serius kepolisian. Dalam penyidikan, polisi mengamankan 1 flash disk berisi rekaman video dan 1 unit telepon seluler. Kedua barang tersebut kini diperiksa untuk mendalami rangkaian peristiwa yang dilaporkan. Atas dugaan perbuatannya, OA disangka pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS. Penyidik juga menerapkan sangkaan subsidiar pasal 415 huruf A dan B serta subsidiar pasal 407 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Polisi masih mendalami perkara tersebut termasuk peran terduga pelaku, di mana kondisi masing-masing korban serta kemungkinan adanya fakta lain yang berkaitan dengan kasus tersebut. Dari Kapolres Bondowoso juga menegaskan proses hukum akan dilakukan dengan tetap memperhatikan perlindungan dan kepentingan para korban, khususnya 2 korban yang masih berusia anak-anak. Ia juga mengajak masyarakat segera melapor apabila mengetahui adanya dugaan kekerasan seksual karena menurutnya penanganan perkara tidak hanya berorientasi pada proses hukum terhadap pelaku tetapi juga memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan.

Sobat K, udah menjelang di jam setengah 12 sambil menunggu azan sholat duhur ya, wilayah Jember dan sekitarnya nanti akan berkumandang di jam 11 lewat 31 menit. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya sobat. Terkait dengan anggaran revitalisasi gedung sekolah rusak di Kabupaten Jember pada tahun 2026 mencapai Rp186 miliar. Anggaran tersebut menjadi yang terbesar dalam sejarah Kabupaten Jember sejak Indonesia merdeka. Menurut Bupati Jember Muhammad Fawaid, program revitalisasi menyasar berbagai jenjang pendidikan. Untuk PAUD, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp45 miliar untuk memperbaiki 44 lembaga pendidikan. Sementara jenjang SD mendapat alokasi sekitar Rp124 miliar untuk revitalisasi 120 sekolah. Sedangkan jenjang SMP menyasar 21 sekolah dengan anggaran sekitar Rp17 miliar. Fawaid juga menjelaskan, program tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan kerusakan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Jember. Pemerintah daerah mencatat masih terdapat sekitar 1.500 gedung sekolah yang mengalami kerusakan berat. Sebelumnya, Pemkab Jember telah mengalokasikan sekitar Rp90 miliar untuk revitalisasi sekolah pada 2025. Anggaran tersebut kemudian diperbesar pada 2026 menjadi sekitar Rp186 miliar sebagai upaya mempercepat perbaikan sekolah yang membutuhkan penanganan. Karena kita tahu ya, sekolah di Kabupaten Jember masih butuh banyak yang direvitalisasi, direnovasi, terutama untuk sekolah yang berada di pinggiran yang memang perlu adanya perbaikan dan perhatian Sobat K. Sehingga harapannya dengan anggaran revitalisasi gedung sekolah yang cukup besar ya, 186 miliar bisa mencakup seluruh sekolah dari TK maupun dari SD, SMP, dan PAUD yang ada di Kabupaten Jember bisa tercover seluruhnya. Sound of Knowledge. Biarkan

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan kelapangan rezeki bagi kita.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.
1: Goy!

0: Program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Rencana pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu menjadi PPK penuh waktu mulai 2027 mendapat perhatian dari para P3K paruh waktu di Kabupaten Pamekasan. Muhammad Hasibuddin, perwakilan Ketua Aliansi P3K Paruh Waktu Indonesia DPD Kabupaten Pamekasan, berharap pemerintah tidak sekedar memberikan kesempatan, tetapi juga memastikan proses peralihan status tersebut dapat dilakukan secara otomatis bagi P3K paruh waktu yang memenuhi ketentuan. Menurutnya, persoalan yang dihadapi P3K paruh waktu bukan hanya terkait status kepegawaian, tetapi juga masa pengabdian dan kesejahteraan.
2: Oke, kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang. Saya Haris Widi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan kemantapan jalan provinsi kembali mencapai 94% pada akhir tahun ini. Target ini dilakukan setelah kemantapan jalan pada triwulan kedua turun menjadi 87%, salah satunya akibat curah hujan tinggi. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mempercepat perbaikan jalan rusak, terutama ruas yang menjadi jalur utama masyarakat, distribusi barang, dan pariwisata. Gubernur menegaskan pembangunan jalan bukan sekedar memperbaiki fisik, tetapi juga memperkuat konektivitas agar pergerakan orang dan barang lebih lancar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Untuk memperkuat kemandirian pangan daerah sekaligus meningkatkan serapan hasil pertanian lokal, ASN di Bojonegoro wajib belanja beras lokal. Bupati Bojonegoro Setiawahono di sela-sela launching beras Rajek Wesi kemarin menegaskan pentingnya membangun kemandirian daerah dengan mengoptimalkan potensi pangan yang dimiliki. Pada tahap awal, setiap ASN diharapkan membeli sedikitnya 15 kg beras dalam sebulan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Satu single dari Sena Spiro dengan Great Expectations sekaligus menjadi lagu terakhir di K-Perspective siang hari ini ya Sobat K. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Tadi ada Sobat Yuke, kemudian juga ada Sobat Arif, ada Sobat Jatayu, pagi tadi juga ada Sobat Nisa, Sobat Imawati, dan Sobat Lukas yang ikut bergabung. Dan masih banyak lagi Sobat K yang mengabarkan informasi terkini ke WhatsApp ke radio. Terima kasih banyak ya sobat yang sudah membersamai dari pagi hingga siang. Karena udah hampir di jam 12, sudah waktunya Raffiana buat pamit. Dan nanti ke perspektif lanjut lagi di jam 2 sore sampai jam 8 malam. Jadi sambil menunggu program selanjutnya, kusiapkan lagu yang bisa kamu nikmati untuk makan siang kamu dan juga aktivitas kamu di siang hari ini. Raffiana pamit ya sobat K. Selamat siang.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: aku Viva. Inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga segar banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Paling hot dan hits minggu ini.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Hey guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dairy Wings Food.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Sobat Gay, pada tanggal 5 September 2026 nanti, Pemkab Jember akan melangsungkan sebuah agenda rutin tahunan, yaitu Tajemtra, Tanggul Jember Tradisional 2026, yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 September 2026. Nah, ini ada informasi terbaru mengenai penjualan tiket yang nampaknya masyarakat cukup sangat antusias ya untuk menjadi bagian dari aksi Tajemtra tahun 2026. Antusiasme masyarakat menyambut gelaran Tanggul Jember Tradisional atau Tajemtra ini sangat tinggi karena seluruh kuota tiket kereta api yang baru dibuka ludes terjual hanya dalam kurun waktu 20 menit. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata atau Kadispora Butpar Kabupaten Jember, Bobby Arisandi mengatakan bahwa fenomena habisnya ratusan tiket dalam hitungan menit ini menjadi sinyal positif atas tingginya partisipasi publik. Karena melihat tingginya semangat warga yang akan menempuh rute jalan kaki belasan kilometer, Kadispora Butpar menyampaikan pesan dan imbauan penting kepada seluruh masyarakat. Selain mengingatkan untuk terus menjaga kondisi fisik dan rutin berlatih sebelum hari H, Bobby juga menyoroti pentingnya menjaga nilai-nilai religius dan ketertiban selama di perjalanan. Ia juga mengingatkan bahwa sepanjang jalur lintasan Tajemtra dari Tanggul hingga pusat kota Jember, tersedia banyak fasilitas ibadah baik musola maupun masjid. Event tahunan kebanggaan warga Jember ini diproyeksikan akan diikuti oleh puluhan ribu peserta. Tidak hanya menjadi ajang olahraga.

agas massal, namun juga menjadi penggerak roda ekonomi lokal dan simbol kebersamaan masyarakat Jember. Nah, barangkali kamu Sobat K akan memiliki niatan untuk menjadi bagian dalam aksi Tajemtra tahun 2026. Kamu boleh share persiapanmu seperti apa menyambut Tajemtra tahun ini ya. Barangkali kamu sudah mempersiapkan, kamu akan membawa gapura kampungmu mungkin barangkali. Boleh banget kamu share ke WhatsApp Ki Radio di 0811 378 1029.

0: Sobat Kiri, Tajam Tera itu kan seperti Eri tadi sempat singgung ya mengenai Tajam Tera, itu adalah salah satu cara Pemkab Jember dalam memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Namun Pemkab Jember bukan hanya mengadakan Tajam Tera, tapi Pemkab Jember juga tadi malam mengadakan konser Cinta NKRI Jember yang menjadi ajang galang dana untuk korban gempa NTT. Nah, jadi tadi malam di alun-alun Kabupaten Jember itu dipenuhi oleh ribuan penonton dalam sebuah gelaran konser Cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertajuk Sapa Suara Kemerdekaan 2026. Konser tersebut menghadirkan musisi kenamaan Darboy Gang sebagai penampil utama. Acara ini bukan hanya menjadi panggung hiburan, melainkan juga ajang solidaritas untuk membantu korban bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Jember, Palang Merah Indonesia secara proaktif menggalang donasi dari segenap tamu undangan dan masyarakat yang hadir memadati alun-alun. Mewakili Bupati Jember Muhammad Fawaid, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata atau Dispora Budpar Jember, Bobby Arisandi secara khusus menginstruksikan agar proses pengumpulan donasi kemanusiaan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Sebelum alunan musik dimulai, Bobby juga memimpin doa bersama. Ia mengajak seluruh hadirin untuk menundukkan kepala sejenak, memohon keselamatan dan ketabahan bagi para korban gempa di NTT. Kesuksesan pagelaran konser berskala besar ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Bobby juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada sejumlah instansi dan perusahaan yang turun tangan menjadi sponsor terselenggaranya acara konser tadi malam. Ya, semoga memang Pemkab Jember ini lebih aktif lagi dalam membuat acara ya, dalam artian selain untuk sebagai panggung hiburan, juga acara-acara seperti Tajam Tera, seperti konser Cinta NKRI tadi malam, itu juga turut mendorong ekonomi masyarakat sekitar sehingga masyarakat bisa berjualan di area sekitar berlangsungnya acara.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen. Kuah pahitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.
1: Goy!

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Tidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Vokaforia 2026 resmi dibuka di Auditorium Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BPVP Banyuwangi. Kegiatan yang mengusung semangat vokasi euforia tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui gerakan tersebut, BPVP Banyuwangi mengajak seluruh elemen vokasi untuk terus bergerak, berinovasi, dan berkolaborasi sehingga keberadaan pendidikan dan pelatihan vokasi dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Vokaforia 2026 juga dirancang terbuka bagi alumni, peserta pelatihan, maupun masyarakat umum.
2: Selamat sore kawan, kembali dari Kabupaten Situbondo bersama Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM. Pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KOPDES, tahap kedua di Kabupaten Situbondo menghadapi kendala ketersediaan lahan di sekitar 60 titik. Komandan Kodim 0823 Situbondo Letkol Infantri Ferry Ardian bilang, hambatan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tanah kas desa, TKD, yang masuk kawasan lahan sawah dilindungi, LSD, lokasi di pegunungan yang jauh dari pemukiman, hingga lahan yang difungsikan sebagai fasilitas umum seperti lapangan sepak bola. Selain itu, terdapat persoalan lain seperti sertifikat TKD yang hilang, desa yang tidak memiliki TKD, ukuran lahan yang kurang memadai, serta lahan yang sudah ditempati permukiman warga. Letkol Infantri Ferry Ardian bersama pemerintah Kabupaten Situbondo tengah berkoordinasi guna mencari solusi agar proyek tetap berjalan sesuai ketentuan.
3: Baik kawan, saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. DPRD Kota Batu memberikan dukungan terhadap KUA PPAS APBD 2027 yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal. Ketua DPRD Kota Batu HM Didik Subianto meminta agar pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan program prioritas Pemkot Batu sehingga aspirasi masyarakat hasil reses dapat mempercepat pembangunan. Sejumlah sektor yang menjadi perhatian meliputi pemberdayaan UMKM, efisiensi pertanian, perbaikan infrastruktur permukiman, pendidikan, serta peningkatan pelayanan publik. Sementara itu, kawan, Pemkot Batu juga menyiapkan program Smart and Integrated Farming di Desa Giripurno, digitalisasi UMKM, perluasan program 1000 Sarjana, serta penguatan investasi dan perdagangan. DPRD menegaskan akan mengawal agar anggaran APBD 2027 tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan masyarakat.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Kembali di 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, setelah kita tadi membahas ya mengenai gelaran acara yang diinisiasi oleh Pemkab Jember, kali ini kita bergeser informasi menuju rapat Badan Anggaran atau Banggar DPRD Kabupaten Jember untuk membahas kebijakan umum anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara tahun 2027 pada hari Rabu tanggal 19 Agustus kemarin itu berlangsung alot dan diwarnai perdebatan keras antar anggota. Rapat yang juga dihadiri oleh tim anggaran pemerintah daerah, Kabupaten Jember itu terbelah dalam dua kubu, antara mendukung rencana hutang Rp780 miliar rupiah dan menolak rencana tersebut. Dari tujuh fraksi di DPRD Jember, fraksi PDI Perjuangan dan fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak rencana tersebut. Kerasnya perdebatan membuat politisi fraksi PDI Perjuangan yang juga Ketua Komisi B, Chandra Arifianto, memilih keluar dari ruang rapat atau walk out. Dia meminta agar rencana pembiayaan pembangunan melalui hutang mempertimbangkan aspek pendapatan dan belanja anggaran secara menyeluruh. Chandra menghendaki agar semua asumsi dan rencana yang diajukan oleh tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Jember dalam KUA PPAS bisa dievaluasi dan diubah jika diperlukan. Chandra juga mengibaratkan seseorang yang hendak membeli kendaraan bermotor secara kredit. Dalam konteks yang lebih kompleks, pola pikir ini menurut Chandra seharusnya diberlakukan saat pembahasan kebijakan anggaran. Salah satunya adalah dengan mempertimbangkan kembali proyeksi pendapatan asli daerah pada tahun 2027 yang lebih rendah dibandingkan target tahun sebelumnya. Berdasarkan data kebijakan umum anggaran, target PAD Jember tahun 2026 adalah Rp 1.367 triliun, namun proyeksi pada tahun anggaran 2027 justru turun menjadi Rp 1.294 triliun, sementara pendapatan transfer pemerintah pusat ke daerah pada 2027 diproyeksikan sekitar Rp 3.044 triliun, lebih tinggi daripada tahun anggaran 2026 yang ditargetkan Rp 2.769 triliun rupiah.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Sobat Kei, merevisi mengenai tadi yang Eri sampaikan mengenai data kebijakan umum anggaran yang menjadi target BAD Jember adalah 1,367 triliun rupiah. Namun proyeksi pada tahun anggaran 2027 justru turun menjadi 1,294 triliun rupiah. Yang sementara berdasarkan pendapatan transfer pemerintah pusat ke daerah pada tahun 2027 diproyeksikan 3,44 triliun rupiah, lebih tinggi daripada tahun anggaran 2026 yang ditargetkan 2,769 triliun rupiah. Sobat Kei, selain itu Eri juga mengingatkan bahwa pada hari ini, hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026, waktu sholat zuhur akan jatuh pada pukul 4, sholat asar maksud saya, sholat asar pada tanggal 20 Agustus 2026 akan jatuh pada pukul 14:51 waktu Indonesia Barat.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Eri mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar bagi sobat K yang menjalankan. Sobat K, ini ada informasi pada pukul 14:51 dari sobat Roy yang menginformasikan bahwa di area lampu merah Tegal Besar ini ada sebuah wingbox yang mogok di tengah jalan. Ya, harapannya proses penyelesaian dan perbaikan wingbox tersebut bisa segera selesai dan lancar ya, sehingga tidak menimbulkan kemacetan. Namun apabila Sobat K masih ada di area sekitar lampu merah Tegal Besar, barangkali kamu bisa share informasi traffic terkini dari area tersebut ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Sobat Kei, kali ini kita bergeser mengenai informasi tentang gempa susulan magnitudo 6 di Ruteng NTT yang terjadi hari ini yang menewaskan satu warga. Di gempa susulan berkekuatan magnitudo 6 mengguncang Kabupaten Manggarai di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur pada Kamis siang 20 Agustus 2026 sekitar pukul 9 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat atau 10 lewat 46 menit waktu Indonesia Tengah. Pusat gempa atau epicentrum di atas permukaan bumi berada 43 km timur laut Ruteng, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Hiposentrum atau pusat gempa di bawah permukaan bumi berada pada kedalaman 10 km. Tak ada potensi tsunami atas gempa susulan dari gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7 yang terjadi pada Sabtu 15 Agustus dini hari pekan lalu. Sementara itu, berdasarkan laporan di Ruteng, terpantau dalam peristiwa gempa susulan magnitudo 6, siang tadi ada satu korban jiwa. Korban diketahui meninggal dunia akibat kepanikan yang memicu serangan jantung, bukan karena tertimpa reruntuhan bangunan. Korban bernama Servolus Jebarus, berusia 56 tahun, warga RT 15 RW 005, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke, Rembong, Kabupaten Manggarai. Berdasarkan keterangan kerabat korban yang bernama Hiro, peristiwa berlangsung sesaat setelah gempa pertama dirasakan oleh warga. Suasana panik dan teriakan warga diduga memicu kepanikan luar biasa pada korban yang kemudian jatuh lemas. Korban yang diketahui memiliki riwayat penyakit jantung sempat segera dilarikan ke RSUD Ben Boy Ruteng untuk mendapatkan penanganan medis darurat. Namun upaya tim medis tidak berhasil menyelamatkan nyawanya. Saat ini, jenazah Servolus Jebarus telah disemayamkan di rumah kediamannya di Kelurahan Tenda. Keberian korban meninggalkan duka mendalam bagi istri dan kelima anaknya.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio. K-Radio
1: 102.9 K-Radio. Your life, your music. 102,9 FM K-Radio Sound of Knowledge. Sobat K, kamu masih bersama Eri Ali Davi pada program K-Perspektif. Nah, dalam K-Perspektif hari ini, barangkali kamu, Sobat K, yang saat ini masih menjadi mahasiswa, terutama mahasiswa akhir ya utamanya, atau kamu yang sedang dalam proses menulis sebuah artikel, nah, kayaknya nanti jam 16.00, adalah waktu yang tepat untuk kita sharing bersama salah satu mahasiswa berprestasi utama FH UNEJ tahun 2025 yang berhasil menuangkan keresahannya menjadi sebuah artikel ilmiah dari skripsi menuju jurnal yang akhirnya mampu untuk menembus Sinta 2. Nah, barangkali kamu Sobat K memiliki pertanyaan atau pengen bertanya lebih lanjut mengenai bagaimana proses menulis sebuah artikel ilmiah atau bagaimana sekiranya artikel kita bisa mampu menembus Sinta 2. Nah, boleh banget kamu share pertanyaan-pertanyaan kamu ke WhatsApp K-Radio di 0811 378 1029.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, kali ini kita bergeser tentang informasi mengenai Bareskrim Polri yang menangkap 3 orang pelaku peredaran vape berisi narkoba jenis etomidate di wilayah Rupat, Bengkalis Riau. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso menyebut ketiga pelaku yang ditangkap merupakan Adiyah berusia 55 tahun, Asman berusia 45 tahun, dan Agusni Pratama berusia 27 tahun. Ia menjelaskan dari tangan pelaku pihaknya turut menyita barang bukti berupa 1.400 vape narkoba yang telah terisi etomidate siap pakai. Selain itu, pihaknya juga menyita 118 butir ekstasi dan ponsel milik pelaku. Eko menjelaskan pengungkapan kasus ini bermula dari tim pimpinan Kasubdit 4, Kombes Handik Zusen, mendapati informasi rencana transaksi etomidate pada Selasa 11 Agustus 2026. Berbekal informasi tersebut, penyidik kemudian menemukan terduga pelaku yang sesuai dengan ciri-ciri yang dimaksud, yakni Adiyah di Jalan Hutan Panjang, Bengkalis. Dari tangan pelaku, ditemukan sebuah kertas bergambar denah seperti peta. Kepada penyidik, Adiyah mengaku telah memerintahkan menantunya, Satprianto, pada Senin 10 Agustus untuk membawa narkoba dari rumah Azman. Selanjutnya, petugas langsung bergerak ke rumah Azam, namun dia sudah tidak ada di rumah. Penyidik kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan ponsel milik Azman yang tertinggal di saung belakang rumah, tepatnya di bawah papan kayu. Setelahnya, petugas melakukan penyisiran di lokasi sesuai gambar denah yang dimiliki oleh Adiyah dan menemukan karung berisi etomidate serta ekstasi di Jalan Pangkalan Baru, Hutan Panjang Rupat, Bengkalis Regensi. Eko mengatakan pihaknya kemudian meminta Adiyah untuk berkomunikasi dengan seorang warga negara Malaysia bernama Tambi yang saat ini masih dalam perburuan. Dalam komunikasi tersebut, Adiyah kembali diperintahkan oleh Tambi untuk menyerahkan etomidate yang ia pegang kepada seseorang bernama Yolanda Dilvi Yanti yang sekarang masih DPO di Dumai, Riau. Selanjutnya, pada Jumat 14 Agustus 2026, Yolanda juga menghubungi Adiyah untuk mengambil etomidate itu di kamar 418 Hotel di Dumai. Ia menjelaskan petugas langsung membuntuti pria yang diketahui bernama Agusni Pratama dan menangkapnya bersama barang bukti karung berisi etomidate.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: ...102,9 FM, K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, seperti yang Eri sampaikan tadi ya, bahwa pada jam 16.00 waktu Indonesia Barat, kita akan ngobrol bersama seorang mahasiswa Jember berprestasi dari Fakultas Hukum UNEJ tahun 2025 yang dia berhasil membuat karya ilmiahnya dari skripsi menuju jurnal yang akhirnya dari jurnal tersebut akhirnya berhasil menembus ke Sinta 2. Nah, barangkali kamu Sobat K yang sekarang sedang menempuh pendidikan strata 1 ataupun strata 2 dan 3 barangkali juga memiliki keinginan jurnal atau artikel ilmiah atau karya ilmiahmu dapat menembus ke Sinta 2 atau barangkali kamu juga pengen bertanya bagaimana kiat-kiat dalam menulis artikel ilmiah ke salah satu mahasiswa Jember dari Fakultas Hukum Universitas Jember, boleh banget kamu kirim pertanyaanmu ke WhatsApp Kiradio di 0811 378 1029.

0: K-Talk Show. 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.
1: Sobat K, seperti tadi Eri sempat mention ya, bahwa kita di jam 16.00 akan ngobrol dan akan berbincang dengan salah satu mahasiswa berprestasi dari Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2025 yang jurnalnya tembus ke Sinta 2. Siapakah dia? Mari kita sapa dia di studio.

0: Kebetulan kami ternyata punya satu benang merah yang sama gitu
1: Betul,
0: ya.
1: secara tidak sengaja ya.
0: Betul, betul sekali. Di mana kami berdua merupakan mahasiswa yang mengambil konsentrasi hukum perdata.
1: Ya,
0: seperti
1: betul.
0: itu.
1: Ya, alhamdulillah ya. Semoga kita sebagai apa mahasiswa hukum ya bisa mencoba untuk berperan lah dalam pembaruan hukum mungkin
0: Betul,
1: barangkali
0: betul
1: karena
0: sekali.
1: Tegar juga salah satu orang yang menurut Eri juga lumayan aktif dalam menulis sehingga mungkin tulisan-tulisan Tegar juga memiliki apa ya pengaruh lah dalam perkembangan ilmu hukum ya mungkin barangkali amin Tegar ya.
0: Amin, amin Mas.
1: Nah, kalau boleh tahu Tegar, dulu kenapa Tegar memilih Fakultas Hukum sebagai fakultas yang ingin dicoba untuk belajar?
0: Baik Mas, sebenarnya motivasi pertama kali itu dari Mbak sih. Jadi dulu Mbak itu juga kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember. Dan beberapa, mungkin karena faktor ini ya, buku-bukunya itu jadinya nurun. Jadi beberapa buku-buku di semester awal itu saya nggak perlu beli lagi. Dan dari ketertarikan itu pada akhirnya mendorong saya untuk masuk ke Fakultas Hukum Universitas Jember.
1: Oke, berarti kakak Mbak ya dulu sempat berkuliah di Fakultas Hukum begitu.
0: Ya, betul sekali.
1: Nah, berarti Tegar lumayan banyak terpapar dengan buku-buku yang
0: ya,
1: ini
0: betul
1: ya,
0: banget.
1: Bermuatan
0: betul
1: hukum. Nah, ingat gak momen apa pertama kali Tegar bisa akhirnya tertarik selain karena membaca, akhirnya ada satu buku kah yang dulu sempat dibaca dan ingat mungkin barangkali Tegar?
0: Baik Mas, jadi sebenarnya bukan hanya terkait dengan buku ya. Sebenarnya saya ngelihat terkait dengan bidang profesinya. Dulu sering banget ngelihat di televisi gitu ya, terkait mengikuti beberapa kasus-kasus hukum. Kemudian ingin terdorong juga dari semenjak SMA untuk bisa memberikan setidaknya peranan juga di dalam profesi hukum nantinya gitu. Terkait dengan menghadirkan suatu bentuk profesi yang bisa memberikan keadilan. Contohnya dalam beberapa praktisi hukum seperti jaksa, kemudian hakim dan lain sebagainya gitu. Walaupun di dalam implementasinya sebagai mahasiswa merasa bahwa sepertinya untuk sampai di tahap profesi itu butuh modal dan juga butuh modal knowledge dan juga beberapa pengalaman-pengalaman yang tidak bisa diukir dari hanya dalam waktu semalam gitu. Jadi harus terus-terus menerus untuk belajar. Dan kebetulan juga alhamdulillahnya saya juga sangat tertarik juga untuk terus belajar hal baru. Jadinya hukum menjadi salah satu minat yang nantinya akan saya terus pelajari ke depannya. Karena isu-isu hukum kan terus berkembang ya Mas.
1: Betul.
0: Ya. Dan kita harus terus menerus aware dengan beberapa isu hukum. Karena gini, kadang kalau misalnya kita dengar bercandaan juga di media sosial gitu ya, mertua, calon mertua kita misalnya dari pacar kita tuh selalu nanyain kayak, saat ini lagi ngikutin isu apa? Kamu tahu gak sih terkait
1: betul
0: isu ini? Gitu. Gimana tanggapanmu terhadap isu ini? Gitu. Menjadi salah satu dari anak hukum, ada poin plusnya di sana juga sebenarnya. Gitu. Jadi kita lebih aware dengan isu-isu
1: hukum yang terjadi. Berarti memang Tegar lumayan cukup ini ya, look up atau peka dengan isu-isu hukum yang sekitar. Nah, karena itu juga menarik juga ya, karena kan Tegar dalam jurnalnya itu membahas mengenai yang akhir-akhir ini lagi ramai itu diperbincangkan mengenai salah satu program yang bisa dikatakan sebagai prioritas ya dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menurut kebanyakan masyarakat yang kita baca dari sosial media atau mungkin yang kita alami di sekitar kita, mungkin memang banyak hal-hal yang memang harus diperhatikan lagi. Nah, kalau Tegar sendiri dalam mengangkat tema itu, apa motivasinya sebetulnya?
0: Motivasi terbesar sudah pasti berangkat dari keresahan ya Mas ya.
1: Oke.
0: Tidak dipungkiri bahwa hingga saat ini gitu, kalau misalnya kita ngomongin by data gitu ya, sudah terdapat sekitar 40.000 korban keracunan dari program EBG ini sendiri. Kita tidak bisa sebut itu sebagai kasus.
1: Betul.
0: Kalau dari dosen bimbing saya itu menyatakan bahwa ini merupakan suatu fenomena atau peristiwa. Karena kalau kasus itu kan harus melewati proses pengadilan terlebih dahulu.
1: Betul.
0: Sehingga menghasilkan suatu putusan pengadilan yang sifatnya ingkrah, baru dia disebut sebagai kasus.
1: Ya.
0: Jadi fenomena MBG ini sendiri gitu ya, terkait dengan keracunan ini menjadi salah satu perhatian besar bagi saya. Dimana saya menyoroti adanya kekosongan hukum.
1: Oke.
0: Utamanya terkait dengan tanggung jawab bagaimana nantinya ketika terjadi keracunan. Karena berangkat dari beberapa peraturan-peraturan sebelumnya Mas yang telah ada terkait dengan MBG, salah satunya dari Perpres ya, nomor 115 tahun 2025, itu masih memiliki celah hukum.

0: hukum menurut saya.
1: Okay.
0: Karena belum mengatur terkait dengan tanggung jawab hukum bagaimana nantinya, gitu ya. Ketika korban atau beberapa siswa dan juga penerima manfaat lainnya atau third party beneficiary itu mengalami keracunan, lalu bagaimana tanggung jawab hukum negara dalam hal ini, yaitu Badan Gizi Nasional ya, atau BGN, yang memiliki perpanjangan tangan yaitu SPPG. Apa yang akan mereka bisa berikan, baik dari segi kerugian material, imaterial, maupun psikologis yang diderita oleh para korbannya, itu seperti apa. Jadi beberapa hal-hal yang menjadi keresahan saya itu yang kemudian saya mencoba untuk bisa memberikan rekomendasi melalui skripsi saya, supaya nantinya harapannya besar juga bagi saya dan beberapa rekan-rekan yang lain, supaya nantinya ini bisa dibaca oleh pemerintah dan menjadi salah satu bahasan di dalam policy brief mungkin, atau mungkin dalam kajian-kajian diskusi lainnya.
1: Itu. Ya, menarik sekali ya, karena memang kalau tadi Eri sempat mention begitu, karena program ini memang kalau menurut Eri sih adalah program yang sangat seksi ya.
0: Betul.
1: Dalam artian program ini sangat-sangat populis, sangat-sangat mencoba untuk mendekat sekali dengan apa kehidupan masyarakat sehari-hari, sehingga program ini memang program yang baik sebetulnya. Kalau dalam implementasinya mungkin bisa diarahkan menjadi yang sebagaimana mestinya dalam melindungi penerima manfaat dan dalam proses dari dapur sehingga diterima oleh penerima manfaat itu memang harus mendapatkan perhatian. Nah, menarik sekali pembahasan bersama Tegar kali ini. Nah, barangkali Sobat K, kamu punya pertanyaan mengenai entah itu seputar EBG ataupun seputar bagaimana penulisan ilmiah, boleh banget kamu share pertanyaanmu ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. Come on.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio. K-Radio
1: 102.9 K-Radio. Your life, your music. 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, kita masih bersama Tegar Raffi Putra Jumantoro di studio untuk membahas mengenai MBG. Tapi juga kita juga membahas mengenai penulisan Tegar yang cukup mentereng ya menurut Arya, karena bisa berhasil menembus ke Sinta 2. Nah, cuma sebelum kita beranjak ngobrolin tentang penulisan, karena tadi Tegar juga sempat menyinggung ya mengenai bagaimana program MBG tersebut. Nah, Eri pengen tanya dulu ke Tegar nih mengenai MBG tuh. Karena kan ini baru-baru ini juga masih baru ada kasus gitu kan, ada 19 siswa di SMA N1 Berastagi di Sumatera Utara yang keracunan. Dan kemudian Kepala BGN Sudaryono menarik tugas dari Kepala SPBG. Nah, kalau menurut Tegar, langkah untuk menarik atau mencabut ya, atau mencopot Kepala SPBG itu menurut Tegar cukup atau tidak?
2: Menurut saya itu belum cukup sih, Mas.
1: Oke.
2: Karena seperti apa yang telah saya tulis juga di dalam skripsi saya itu sendiri, saya merumuskan setidaknya ada dua hal yang harus kita menjadi PR ya bagi implementasi program MBG ini sendiri.
1: Okay.
2: Sebelum kita masuk ke dalam dua PR itu, menurut saya cukup berkeyakinan besar bahwa apapun kebijakan yang berangkat tanpa adanya suatu undang-undang atau bisa kita sebut dengan kekosongan hukum, pasti akan menimbulkan masalah.
1: Betul.
2: Pasti akan memiliki implikasi yang negatif.
1: Betul.
2: Gitu ya. Sama kita nggak hanya ngomongin tentang MBG nih.
1: Betul.
2: Gitu ya. Kita ngomongin tentang artificial intelligence misalnya, atau AI.
1: Oke.
2: Okay. AI sudah ada, tapi masih belum ada undang-undang di
1: yang mengatur tentang itu.
2: Yang mengatur tentang itu, sehingga masih banyak sekali permasalahan terkait AI, misalnya deepfake, kemudian pornografi dan lain sebagainya. Sama seperti MBG konteksnya, Mas. Menurut saya itu MBG sudah berjalan, tapi saya rasa hukumnya itu ada tapi terlambat gitu saya rasanya.
1: Okay.
2: Dan beberapa hal di dalam Perpres nomor 115 tahun 2025 itu belum cukup untuk menjawab permasalahan yang ada.
1: Oke, karena masalah di lapangan lebih kompleks daripada yang diatur begitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, lebih kompleks. Dan saya akan coba lebih lanjut terkait dengan dua PR yang menurut saya itu perlu untuk dibenahi. Yang pertama terkait dengan substansi hukumnya. Balik lagi ya, terkait dengan kekosongan hukum, terkait dengan bagaimana tanggung jawab hukum dari para pihak-pihak dalam hal ini yaitu BGN melalui SPBG terkait bagaimana semisal nantinya terdapat beberapa fenomena-fenomena keracunan. Apa bentuk kompensasi atau ganti kerugian yang mereka bisa berikan kepada para korbannya gitu ya. Mulai dari segi kerugian secara material, imaterial ataupun secara psikologis.
1: Oke.
2: Karena beberapa dari mereka bahkan kemarin saya sempat lihat di media sosial gitu ya. Ada seorang siswa perempuan yang mengalami keracunan terkait dengan program MBG ini sendiri. Kemudian dia merasa trauma dengan adanya kejadian keracunan itu sendiri. Dan kemudian curhatlah kepada Bapak Sudaryono gitu, bahwa dia itu trauma untuk mengonsumsi MBG ke depannya.
1: Okay.
2: Itu yang membuktikan bahwa ada dampak psikologis ternyata dari adanya fenomena keracunan ini. Kemudian yang kedua, selain dari segi substansi hukumnya, yang kedua adalah struktur hukum terkait dengan kelembagaannya, lembaga negaranya. Dalam hal ini yaitu BGN yang juga memiliki perpanjangan tangan melalui SPBG. Pertama kita bahas dari segi BGN gitu ya. Seperti yang kemarin gitu ya, sempat ramai juga terkait dengan pencopotan Pak Dadan.
1: Betul,
2: kemudian
1: digantikan
2: oleh Ibu Nani SD yang kemudian juga mengundurkan diri gitu ya, yang sekarang digantikan oleh Bapak Sudaryono. Lalu kemudian saya juga melihat bahwa dari segi SPPG-nya juga banyak sekali beberapa praktik-praktik yang tidak mencerminkan sanitasi dan praktik higiene yang sesuai dengan dasar hukumnya gitu. Dan kemudian terkait dengan ini ya, bagaimana cara untuk memasak bahan bakunya, kemudian bagaimana cara untuk menyimpannya hingga sampai memproduksinya, itu perlu yang namanya sesuai dengan ada yang disebut dengan SLHS kalau tidak salah. Gitu ya, terkait dengan sertifikasinya itu seperti apa. Masing-masing SPBG itu masih, menurut saya ya, masih belum memenuhi kriteria itu. Oh, itu yang okay. menjadi yang menjadi permasalahan. Jadi dari selain dari segi substansinya, menurut saya dari segi struktur hukumnya itu juga perlu untuk diperbaiki. Tidak hanya itu, menurut saya pribadi, saya juga turut memberikan satu bentuk rekomendasi sebenarnya kepada dalam skripsi saya terkait dengan adanya recall, okay. recall atau penarikan ulang kembali semua. Jadi semua program, program-program dan juga produk-produk MBK itu sendiri di yang sudah tersebar di beberapa sekolah ditarik kembali untuk dicoba dievaluasi dalam waktu jangka panjang.
1: Okay.
2: Karena evaluasi menurut saya pribadi tidak hanya bisa dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi butuh waktu jangka panjang untuk merumuskan suatu kebijakan. Okay. Gitu ya. Mulai dari tahap penyusunannya, perancangannya hingga pengundangannya itu perlu waktu yang lama untuk bisa mencapai suatu program atau kebijakan yang bagus menurut saya.
1: Dan transparansi tentunya ya.
2: Betul. Dan tentunya melibatkan pihak-pihak Betul. Lainnya gitu. Terutama utamanya terkait dengan peranan dari ahli gizi.
1: Betul.
2: Kemudian bagaimana dari segi praktisi-praktisi yang lain, dari segi praktisi hukum untuk melihat bagaimana nantinya supaya program MBK ini sendiri terimplementasi dengan baik tanpa melanggar undang-undang dasar.
1: Oke. Okay.
2: Karena Betul. Di dalam undang-undang dasar itu kan banyak sekali ya hak asasi yang tercakup di sana. Yeah. Mulai dari hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan keamanan, hak untuk mendapatkan kesehatan dan pelayanan, pelayanan pendidikan dan lain sebagainya. Yang di mana itu mencerminkan beberapa hak asasi manusia.
1: Oke.
2: Okay. Jangan sampai program ini berjalan tapi undang-undang dasarnya aja sebagai ground norm atau bisa dibilang hukum tertingginya itu dilanggar gitu. Yeah. Jadi sebelum kita ngomongin terkait dengan undang-undang, sebelum kita ngomongin tentang perpres yang punya tingkatan yang lebih rendah dibanding undang-undang dasar, kita coba telaah terlebih dahulu. Hukum tertingginya itu udah dipatuhi atau belum sih sama MBK ini gitu. Jadi itu Mas yang menurut saya perlu untuk dibenahi.
1: Oke, menarik sekali begitu Tegar ya. Nah, kemudian Eri mencoba untuk bergeser dulu tuh. Dari kita membahas mengenai MBG dan bagaimana Tegar melihat MBG menurut sudut pandang Tegar, Eri pengen mencoba untuk lebih spesifik dalam penulisan. Karena kan Tegar menuangkan perspektifnya, menuangkan mungkin juga ada sedikit pendapat ya di dalam artikel Tegar. Nah, Eri pengen menanyakan dalam penyusunan tersebut susah nggak? Atau apa hal yang membuat Tegar akhirnya merasa kayak mungkin ada perasaan yang menyerah gitu mungkin, atau merasa kayak pengen menyudahi penelitian itu mungkin, karena kan mungkin kebanyakan mahasiswa relate ya dengan ya, seperti itu, karena mungkin di tengah-tengah mungkin dosennya tiba-tiba ngerevisi lumayan ini teliti banget gitu, akhirnya pengen menyerah gitu. Apa mungkin Tegar punya perasaan seperti itu juga?
2: Baik Mas. Jadi kalau terkait dengan ini lebih ke tantangannya sebenarnya ya, dan juga hambatan yang saya alami ketika saya menulis jurnal dan juga skripsinya. Jadi kalau saya bisa bilang sebenarnya justru tantangan atau hambatannya itu terjadi ketika saya mengerjakan skripsinya.
1: Oke.
2: Karena fun fact-nya sebenarnya ketika menulis jurnal Sinta 2 itu, yang pertama adalah rekomendasi dari dosen pembimbing saya, Profesor Ermanto. Dan gimana ya, saya menulis jurnal Sinta itu saya merasa bahwa semakin tinggi tingkatannya, gitu ya, saya merasa bahwa apakah saya ini sudah layak untuk bisa berada di titik itu, di Sinta 2 itu. Karena sebelumnya sejujur saya belum pernah masuk ke Sinta 2, masih di Sinta 4 gitu. Saya mencoba untuk bagaimana saya terus bisa improve dan bagaimana untuk memposisikan diri saya layak di Sinta 2, seperti itu.
1: Okay.
2: Dan sebenarnya hambatan yang paling saya alami gitu ya, terkait dengan jurnalnya itu sendiri sebenarnya minim sebenarnya kalau untuk jurnalnya.
1: Oke.
2: Okay. Tapi lebih kepada ketika proses skripsinya. Karena kalau jurnal itu kan sebenarnya kalau kita konteksnya dari skripsi ke jurnal itu kan sebenarnya kita hanya menyesuaikan dengan templatingnya aja. Template
1: menyadur sedikit.
2: Aja. Iya. Betul, betul sekali. Tapi kalau permasalahan deskripsinya itu lebih ke ini sih Mas. Kurang dari satu minggu. Saya sidang, saya sudah diterima nih ACC oleh dosen pembimbing saya untuk sidang.
1: Oke.
2: Muncul Perpres nomor 115 tahun 2025.
1: Itu kayaknya kalau mahasiswa-mahasiswa hukum yang memang mengangkat isu-isu yang lagi ramai itu biasanya rancunya di situ ya. Betul, kadangnya Mas. Karena isunya lagi ramai, kemudian Betul. Pemerintah pengen turun tangan. Betul. Akhirnya bikin peraturan baru. Nah, sementara penelitian kita belum nyantumin si ini, kan harus Betul. Masuk juga.
2: Betul Mas. Penuh dengan dinamika ya.
1: Ya betul.
2: Penuh dengan dinamika dan pada akhirnya saya harus banyak merombak di dalam skripsi saya terkait dengan memasukkan beberapa unsur-unsur di dalam Perpres nomor 115 tahun 2025 itu.
1: Oke.
2: Okay. Kemudian terkait dengan beberapa peristilahan yang sempat berubah, gitu ya. Seperti yang pada awalnya itu disebut dengan kejadian luar biasa atau KLB, kemudian diubah menjadi kejadian menonjol gangguan pencernaan.
1: Oke. Okay.
2: Jadi saya kurang, saya kalau saya bisa menilai, gitu ya, ini menurut saya pendapat saya pribadi, seperti ada tendensi untuk menyatakan bahwa sebenarnya program MBK ini sendiri bukan satu kejadian yang luar biasa.
1: Luar biasa.
2: Gitu ya. Ya, dia hanya sebagai kejadian menonjol gangguan pencernaan aja. Walaupun sempat oleh Bapak Sudaryono itu sempat diganti ya menjadi kejadian fatal gitu. Tapi okay, menurut saya pribadi kejadian luar biasa itu adalah istilah yang menurut saya tepat untuk menggambarkan banyaknya fenomena-fenomena keracunan yang dialami oleh para siswa tentunya di sekolah dasar hingga sekolah menengah atas gitu ya, terkait akibat dari mereka mengonsumsi MBK ini sendiri.
1: Oke. Okay. Nah, kalau barangkali ada Sobat K yang cukup awam dengan istilah kejadian menonjol, kejadian luar biasa. Nah, sebetulnya dalam memberikan apa ya, bisa disebut sebagai penanda mungkin. Betul. Ya, penanda dalam suatu kejadian, seberapa berpengaruh begitu perubahan dari kejadian luar biasa terus kemudian ke kejadian menonjol, apakah memang dalam perubahan pelabelan tersebut itu juga berpengaruh terhadap bagaimana implementasi yang harusnya pemerintah turun tangan?
2: Kalau saya menilainya, seharusnya berpengaruh ya Mas ya. Kenapa? Okay. Karena tentunya penanganannya itu dari beberapa struktur hukumnya atau lembaga negaranya itu justru memiliki penanganan yang seharusnya berbeda dengan kejadian yang bisa dianggap tidak luar biasa seperti itu ya. Jadi kejadian luar biasa menurut saya adalah suatu hal yang harus ditangani segera dan kemudian memiliki dampak yang masif sehingga dia itu bisa dibilang banyak memberikan kerugian kepada khalayak umum.
1: Okay.
2: Dan menurut saya pribadi gitu ya, juga ada dalam ini ya, undang-undang terkait dengan kejadian luar biasa sebenarnya terkait dengan pelabelan, bisa kita bilang pelabelan ya, terkait dengan suatu daerah itu mengalami kejadian luar biasa itu sebenarnya dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
1: Oke, sama seperti ketika ada satu daerah terkena bencana alam gitu. Betul. Kemudian ketika bencana alam itu merugikan. Betul. wilayah sekitar daerah, pemerintah daerah harus mengeluarkan statement bahwa daerah tersebut sedang dalam kondisi tanggap darurat.
2: Betul.
1: Betul. Kurang lebih seperti. Betul. Itu ya. Oke, menarik sekali Tegar. Mungkin barangkali juga Sobat K ingin menanyakan kepada Tegar mengenai seputar MBG, keracunan MBG, atau mungkin juga ingin fokus kepada penelitian Tegar, boleh banget kamu share ke WhatsApp K Radio pertanyaanmu di 08 11 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dairy Wings Food.

0: Program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Pemkab Jember bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan menggelar high level dialog bersama pimpinan perbankan se-Kabupaten Jember. Pertemuan ini membahas penguatan pembiayaan ekonomi daerah, menyusul pertumbuhan ekonomi Jember yang mencapai 6,32% pada triwulan pertama 2026, tertinggi di wilayah Sekar Kijang. Bupati Jember Muhammad Fawaid mendorong perbankan mengoptimalkan dana pihak ketiga untuk pembiayaan masyarakat rentan dan pengentasan kemiskinan. Pemkab juga menyiapkan forum berkala untuk mempercepat investasi sekaligus menjaga lahan pertanian produktif.
2: Kabar selanjutnya dari City3 FM Malang bersama saya Yolanda Oktaviani. LL Dikti, wilayah 7 Jawa Timur, meminta 44 perguruan tinggi swasta di Kota Malang untuk memberikan beasiswa kuliah kepada masyarakat melalui program Ngalam Pinter. Kepala LL Dikti, wilayah 7 Jatim, Profesor Dia Sawitri, mendorong setiap kampus memberikan 1 hingga 20 beasiswa atau sesuai kemampuan masing-masing. Sementara itu, lebih dari 2.000 beasiswa KIPK telah diberikan kepada masyarakat Kota Malang dan kerjasama ini diharapkan mendukung peningkatan sumber daya manusia di Kota Malang.
3: Kabar selanjutnya bersama saya Raffi dari GFM Madiun. Kawan Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, Wahyu Heti Darmawati mengatakan, mengoptimalkan fungsi posyandu integrasi layanan primer ILP di wilayah setempat yang jumlahnya mencapai 256 posyandu. Pelaksanaan bulan vitamin A 2 kali dalam setahun, yakni pada bulan Februari dan Agustus. Kegiatan tersebut sangat penting untuk tumbuh kembang anak. Menurutnya, dari capaian kunjungan posyandu yang optimal tersebut, rata-rata di setiap wilayah kerja puskesmas, hanya tersisa 2 hingga 3 balita yang belum mendapatkan vitamin A. Realisasi saat ini sudah di atas 96%. Wahyu menambahkan dalam posyandu juga dilakukan pemantauan tumbuh kembang anak, pemeriksaan kesehatan, pemberian makanan tambahan PMT lokal hingga obat cacing.
4: Kawan selamat sore, saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya. BPBD Jawa Timur mendeteksi 3 titik api di wilayah Taman Hutan Raya Raden Suryo atau kawasan Gunung Arjuna Welirang. Gatot Subroto, Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur menjelaskan, 3 titik api lokasinya tidak bisa dijangkau tim darat, sehingga tim menyiapkan upaya pemadaman waterbombing atau jalur udara. Sudah ada suplai air dari kolam di kawasan Kaliandra, diangkut memakai helikopter berkapasitas 1 ton menuju area terbakar. Jalur pendakian Gunung Arjuna Welirang di kawasan Tahura Raden Suryo kawan ditutup sementara mulai kemarin sampai waktu yang belum ditentukan.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: K-Radio. Kembali di 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge. Masih bersama Tegar Raffi Putra Jumantoro. Tegar, ini kayaknya Sobat K juga cukup antusias ya mendengarkan bagaimana Tegar dalam menyampaikan apa isi dari artikel atau skripsi dan jurnal yang telah ditulis Tegar. Namun ini juga Eri dan Sobat K ingin menanyakan beberapa hal. Ini ada satu pertanyaan dari Sobat Febi ya, yang bertanya mengenai publikasi. Nah, bagaimana cara Tegar meningkatkan peluang diterimanya sebuah karya di rumah jurnal tertentu, dan butuh berapa lama Tegar dalam mempublikasikan karya tersebut?
1: Baik, Mas. Jadi, menurut saya pribadi, yang meningkatkan peluang kita untuk bisa diterima lolos di dalam jurnal, tidak hanya Sinta 2 sebenarnya, di dalam jurnal-jurnal yang lain juga tingkatannya. Yang pertama tentunya adalah sebelum masuk ke dalam tahapan review oleh reviewer, pasti kan akan ada tahapan pemeriksaan terlebih dahulu oleh editor ya. Jadi kita harus benar-benar mencermati di dalam rumah atau website jurnal itu kan pasti sudah ada template-nya sendiri-sendiri. Kita harus bisa sesuaikan, dan tidak boleh misalnya nih ada judul ya, judul maksimal 15 kata. Tapi judul kita ternyata sudah, kok kayaknya sudah maksimal banget, ini aku tulis kok 16 ya. Itu pasti nanti akan ada, kalau misalnya ini tergantung keputusan dari editor sebenarnya. Editor masih akan menerima revisi-revisi kecil, atau ada editor yang benar-benar ketat. Tidak boleh ada satu kesalahan pun dalam segi layouting. Gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari segi ini ya, dari segi baru kita ngomongin terkait dengan substansinya. Setelah kita ngomongin terkait dengan segi dari segi layoutingnya, dari segi penulisannya, kita masuk ke dalam substansi atau materi dalam publikasi ilmiah itu. Tentunya kalau dari segi pandangan reviewer itu tentunya berbeda-beda. Tapi kalau yang bisa saya tangkap yang pertama adalah terkait dengan pemilihan isunya. Isunya ini menjadi isu yang urgent nggak untuk dibahas?
0: Kalau kebaruannya?
1: Kebaruannya juga penting, Mas.
0: Terkait
1: dengan research gap ya, kita sebut dengan research gap, terkait dengan kesenjangan penelitian kita, apa yang kemudian menjadi pembaruan atau pembeda penelitian kita dengan penelitian-penelitian terdahulu. Oleh karena itu biasanya di dalam bab 1 ya, di dalam pendahuluan, dan juga kadang itu juga ada yang memasukkannya juga di tinjauan pustaka, terkait dengan perbedaan dengan penelitian sebelumnya, itu penting untuk dituliskan. Dan terkait dengan novelty-nya, kemudian terkait dengan kebaruan sumber-sumber yang dikutip juga penting. Jangan sampai kalau saya pribadi, saya sudah setting karena ini sudah menginjak tahun 2026. Kalau bisa tuh ya 2022 lah. Maksimal kita bisa kutip gitu ya. Jadi makin bertambah tahun sebenarnya menjadi tantangan juga bagi kita gitu ya, untuk menggunakan sumber-sumber yang
0: terbaru.
1: Semakin terbaru juga. Itu terkait dengan substansinya. Hal-hal yang lain misalnya terkait dengan mengutip sumber-sumbernya juga. Dibutuhkan beberapa sumber-sumber internasional yang juga kredibel untuk bisa meningkatkan peluang kita bisa lolos di jurnal-jurnal Sinta yang tingkatannya itu bisa dibilang menengah ke atas. Kemudian terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan atau opsional, misalnya terkait dengan kolaborasi dengan beberapa penulis yang berbeda instansi atau juga bisa berbeda negara, itu juga semakin meningkatkan peluang kita untuk bisa lolos, terutama di jurnal-jurnal yang Sinta 2, Sinta 1, hingga Scopus juga seperti itu.
0: Nah, jadi seperti itu, Mas. Ini juga nyambung juga, ada satu pertanyaan dari Sobat Bagus ya, yang menanyakan sebenarnya kalau Tegar mungkin, kalau Tegar mungkin tadi sempat disinggung gak terlalu menemukan kesulitan lah dalam penulisan jurnal. Tapi barangkali mungkin Tegar juga dari teman-teman, dari lingkungan sekitar, mungkin pengen juga untuk mempublikasi jurnal ke tingkatan yang lebih tinggi. Itu sebenarnya susah atau enggak sih sebetulnya?
1: Susah, tidak susah. Jadi sebenarnya tergantung kepada kita ingin mempublikasikan itu di mana. Ada orang yang saya bisa dibilang substansi jurnalnya sudah bagus, tapi dia terkendala dalam segi biaya publikasi yang semakin bisa bisa saya bilang semakin tingkatannya semakin tinggi itu sebenarnya semakin tinggi juga biaya publikasinya.
0: Oke.
1: Tapi kita bisa akalin itu, bisa dibilang akalin ya, dengan mencari beberapa jurnal-jurnal yang itu gratis.
0: Oke.
1: Sebenarnya banyak juga jurnal-jurnal yang dikelola oleh bisa dibilang instansi pemerintahan itu yang gratis gitu ya. Kita bisa coba untuk publikasikan di sana. Atau juga beberapa instansi-instansi universitas itu juga ada beberapa yang gratis. Jadi kita harus benar-benar mencari celahnya di sana kalau misalnya terkendala terkait dengan biaya. Kemudian menjadi kesulitan tersendiri biasanya ketika saya menulis jurnal ya, bukan jurnal yang Sinta 2 itu. Selain itu terkait dengan kesabaran kita sebenarnya untuk menunggu review dari reviewer ya? Gitu. Okay. Ya juga itu menjadi suatu tantangan juga. Ada yang ketika saya nulis di bulan Januari tapi baru dijawab pun oleh editor itu Januari tahun depan. Itu juga ada.
0: Okay.
1: Jadi harus sembari
0: menunggu
1: juga kita harus benar-benar bisa untuk mencari jalan lain. Misalnya kita ketika sudah terlalu lama nih kita tidak mendapatkan jawaban, kita bisa email kepada editor yang bersangkutan. Misalnya dalam jangka waktu 3 bulan dirasa udah terlalu lama untuk kita tidak mendapatkan kepastian, kita akan berikan email, kirimkan email ya kepada editor yang bersangkutan untuk kita bisa menarik jurnalnya, dan kita akan berencana untuk mensubmit gitu ya, atau mengumpulkannya itu di rumah atau website jurnal yang lainnya seperti itu.
0: Jadi memang Tegar sebelum mempublikasi itu, maksudnya sebelum akhirnya jurnal tersebut dipublikasi, memang kita harus memiliki opsi-opsi rumah jurnal. Betul. Kalau di satu rumah jurnal kita belum dibalas. Betul. Kemudian ada satu jurnal, rumah jurnal lain yang membalas, kemudian kita pilih salah satu. Betul. Itu boleh ya?
1: Itu boleh, asalkan kita harus tahu kode etik juga ya.
0: Okay.
1: Dimana kita harus memberikan itikad baik, yaitu berupa kita harus ngirim email kepada editor yang bersangkutan bahwa kita berencana untuk menarik, supaya nantinya editor ini tidak, bisa dibilang kalau bahasa Jawanya, tidak kadung memproses artikel kita, tapi kita sudah ternyata sudah memproses itu di artikel yang di rumah jurnal yang lain. Itu yang tidak boleh sebenarnya.
0: Okay.
1: Dan ini Mas terkait dengan satu hal tadi yang terlewat, ya, terkait dengan berapa lama sih sebenarnya dalam menulis jurnal gitu ya. Jadi pertanyaan yang sebelumnya, jadi sebenarnya itu relatif yang pertama itu relatif terkait dengan isu apa yang dibahas. Semakin susah pasti kita juga butuh untuk studi literatur yang lebih komprehensif juga, dan kita membutuhkan sumber-sumber kredibel primer, misalnya wawancara, observasi, terus kemudian angket dan lain sebagainya, kita butuh seperti itu. Atau mungkin juga bisa dilihat dari balik lagi kepada kebijakan editor dan reviewer dari masing-masing jurnal.
0: Okay.
1: Apakah mereka memang menerapkan sistem reviewer yang sangat-sangat ketat gitu ya. Dan memang kalau menurut saya pribadi, seyogianya atau senormalnya jurnal itu memang diprosesnya ya minimal mendapatkan jawaban ya memang 1-3 bulan. 3 bulan lah
0: paling lama
1: itu normal.
0: Ya? Okay.
1: Normal tuh 3 bulan. Kenapa? Karena perlu dicurigai juga nih kalau misalnya dia cuma dapat jawaban dalam waktu 1-2 minggu, bisa diindikasikan sebagai jurnal yang predator.
0: Oke, gimana itu maksudnya?
1: Jadi jurnal kalau jurnal predator tuh lebih base-nya adalah ke dalam uang gitu. Jadi selain karena mungkin jurnal yang bersangkutan ini membutuhkan artikel untuk bisa dipublikasikan di jurnal mereka, mereka juga butuh dari segi uangnya, karena kita kan dalam beberapa jurnal itu kan juga ada biaya APC ya, artikel processing charge gitu, atau biaya pemrosesan jurnal itu sendiri. Jadi ada segi seperti itulah Mas. Jadi kalau misalnya ada jurnal yang dia diprosesnya dalam waktu yang cepat tapi kita harus membayar jutaan rupiah, itu juga perlu diindikasikan sebagai jurnal yang predator, karena pasti akan ada penilaian ketat dari akreditasi Sinta juga ya, dan juga Scopus mengenai hal itu. Misalnya dalam satu terbitan itu ada 12-20 artikel dalam satu bulan, itu juga perlu diindikasikan sebagai jurnal predator. Jadi menurut saya pribadi, kita harus memang harus sabar menunggu. Semisal dalam jangka waktu 3 bulan itu sudah tidak mendapatkan jawaban, kita bisa kirimkan email kepada editor yang bersangkutan untuk kita bisa menarik jurnal itu, dan kita bisa proses jurnal itu di rumah atau website jurnal yang lain seperti itu.
0: Oke. Nah, Tegar, tadi waktu awal kita ngobrol, salah satu hal yang membuat Tegar akhirnya menulis tema yang menjadi bahan pembahasannya dalam artikel Tegar adalah karena resah, berdasarkan keresahan.
1: Betul.
0: Nah, sebetulnya selain selain melalui artikel ilmiah gitu, apalagi yang Tegar mencoba untuk membuat sekitar lebih aware ya jelasnya, karena salah satu tujuan untuk menulis itu kan agar dibaca orang dan kemudian betul, orang ini memiliki apa sudut pandang yang akhirnya bermacam-macam. Nah, kenapa akhirnya Tegar memilih artikel ilmiah sebagai salah satu cara untuk mengeluarkan keresahan, dan apakah Tegar hanya meluangkan keresahan itu melalui artikel ilmiah atau ada kegiatan yang lain mungkin?
1: Baik Mas, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau dari saya pribadi sebenarnya untuk saat ini memang fokusnya hanya untuk di artikel jurnal ya. Mengapa? Mm-hmm. Karena dari dulu saya itu memang suka untuk menulis.
0: Oke.
1: Dan dari keresahan itu saya cuma seperti buntu aja di pikiran saya, tapi kalau misalnya nggak nulis jurnal tuh kayak ada yang kurang. Mm-hmm. Gitu. Mungkin orang lain mungkin bisa punya hobi untuk bersepeda,
0: lari mungkin, renang atau mungkin, gitu ya, panjat tebing, tolak peluru.
1: Betul. Dan saya merasa bahwa diri saya ini sendiri kok kayaknya saya nggak punya bakat seperti orang lain ya gitu.
0: Bakatnya mau menulis.
1: Nah itu jadi bakat itu mungkin ditemukan ketika saya mulai menyukai menulis.
0: Okay.
1: Jadinya mulai dari situ saya juga beranggapan bahwa salah satu keyakinan besar hingga saat ini saya menulis sebenarnya lebih kepada ketika saya mengutip mengerjakan makalah atau mengerjakan skripsi pun saya selalu mengutip sumber dari orang lain kan Mas. Tapi kita tidak tahu apakah orang itu tuh masih hidup atau okay, sudah meninggal. Tapi karya dia akan terus dikutip selamanya dan terus bermanfaat
0: tetap
1: untuk
0: tetap hidup ya. Karya itu
1: betul,
0: emang gak pernah mati gitu ya,
1: karya itu tidak pernah mati hingga penciptanya tiada sekalipun, itu tetap bakalan ada dan bermanfaat terus.
0: Nah, berarti kamu emang cukup suka nulis Tegar?
1: Ya, cukup
0: sangat suka. Sangat suka mungkin ya.
1: Mungkin bisa dibilang sangat-sangat suka.
0: Nah, dalam tulisan-tulisanmu udah berapa karya yang sudah kamu tulis dan akhirnya terpublikasi?
1: Kalau dari segi tulisan itu sebenarnya saya nggak ngitung Mas.
0: Okay.
1: Tapi kalau diakumulasikan jurnal, buku, dan hak cipta mungkin 51.
0: Buku?
1: Jurnal, buku, dan hak cipta. Itu akumulasi.
0: Termasuk kamu berarti pernah penulis sebuah buku?
1: Iya, pernah.
0: Buku. Sendiri?
1: Kalau sendiri masih dalam tahap proses.
0: Beuh, tapi terbaik. Memang Tegar ini salah satu mahasiswa yang bisa kita
1: alhamdulillah
0: puji sebagai mahasiswa berprestasi dan sangat ambisius kalau saya lihat, karena 51 jurnal, buku dan lain sebagainya dimulai dari
1: semester 4.
0: Itu umur berarti kira-kira usia berapa?
1: Umur 19 kayaknya.
0: Saya 19 buat dulu masih main main gundu.
1: Main gundu.
0: 19 masih main gundu. Tegar udah okay, udah nulis banyak banget. Nah, itu menarik sekali okay, Sobat K. Barangkali juga kamu punya pertanyaan-pertanyaan kepada Tegar, entah itu tentang publikasi jurnal atau lain sebagainya yang masih berkaitan dengan topik pembahasan kita pada sore hari ini, boleh banget kamu share ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Kembali di 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Nah, ini kita masih ngobrol bersama Tegar, cuma kita udah memasuki sesi terakhir dari obrolan on air kita pada sore hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri, Eri mau bertanya tuh kepada Tegar, karena ini kan bisa dibilang juga prestasi Tegar itu cukup banyak. Pengalamannya juga kalau menurut Eri juga cukup mentereng begitu ya. Nah, tapi kalau menurut Tegar sendiri, arti dari kesuksesan itu apa?
1: Menurut saya pribadi, arti dari kesuksesan itu bukan hanya diukur ya mas, sebenarnya dari banyaknya kita sudah berbuat atau ikut kompetisi apa.
0: Oke.
1: Banyak jurnal kita, kemudian dari banyaknya kita untuk berkarya dan lain sebagainya. Tapi bagaimana tolak ukur kesuksesan itu lebih kepada manfaat yang bisa kita berikan untuk orang lain.
0: Oke.
1: Dari berbagai karya yang mungkin telah saya tulis gitu ya, walaupun tidak semuanya akan dibaca oleh beberapa orang yang saya tuju, misalnya kepada pemerintah atau pembuat kebijakan, tapi setidaknya bisa dibaca oleh masyarakat.
0: Oke.
1: Gitu ya, masyarakat umum tentunya. Di mana mereka tentunya memiliki rasa awareness juga terhadap suatu isu.
0: Ya.
1: Gitu ya, yang sebelumnya mungkin mereka menganggap bahwa oh ya udah MBG ada keracunan di mana-mana, toh juga bukan saya atau keluarga saya yang mengalami hal itu.
0: Betul.
1: Tapi dengan adanya kita menulis karya, gitu ya, bisa dilihat di sana apa terkait dengan penyebabnya hingga kedampaknya apa. Kemudian ada yang disebut dengan kesenjangan antara dasen dan juga dasolen.
0: Okay.
1: Apa yang diharapkan oleh masyarakat dengan apa yang terjadi sekarang?
0: Betul.
1: Ada kesenjangan di sana.
0: Ya.
1: Gitu ya, sehingga menghasilkan suatu permasalahan hukum, terkhususnya. Itu juga menjadi suatu hal yang penting untuk bisa diketahui oleh masyarakat umum terlebih dahulu gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Dan meningkatkan awareness dari dalam diri kita dulu sebelum kita menyentuh ke ranah kebijakan.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Karena jika sudah terbentuk, kalau misalnya kita ngomongin terkait dengan teori sistem hukum itu kan ada tiga ya.
0: Mm-hmm.
1: Yang pertama tadi tidak saya sebutkan satu, yaitu budaya hukum. Selain struktur hukum, substansi hukum, baru ada budaya hukum. Di mana bagaimana tingkat kepahaman atau tingkat keteraturan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.
0: Ya.
1: Kalau dari segi

0: tadi Tegar juga sempat menyinggung mengenai salah satunya budaya hukum gitu ya.
1: Ya,
0: nah, kalau Tegar diberi kesempatan untuk mengubah, ini RI mencoba untuk dalam ranah sistem hukum ya. Kalau Tegar diberikan kesempatan untuk mengubah satu hal dalam sistem hukum yang ada di Indonesia, apa yang pengen Tegar ubah?
1: Kalau misalnya saya bisa ubah, saya akan ubah struktur hukumnya.
0: Oke.
1: Kenapa? Karena menurut saya pribadi gitu ya, sebelum kita masuk ke dalam substansi hukum, kan kan yang membuat substansi hukum atau undang-undang dan lain sebagainya itu produk-produk hukum itu adalah struktur hukumnya.
0: Oke, benar.
1: Atau
0: betul.
1: Siapapun yang berkedudukan atau berkemenangan di lembaga-lembaga
0: untuk
1: negara
0: membuat
1: kita
0: aturan itu
1: untuk
0: sendiri,
1: membuat
0: ya?
1: Aturan itu sendiri. Ketika mereka sudah diberikan, ketika mereka sudah memiliki knowledge yang cukup, knowledge tidak hanya knowledge aja, tapi mereka juga memiliki rasa empati yang tinggi, gitu ya, berbasis kepada keadilan sosial dan lain sebagainya.
0: Ya.
1: Maka akan menghasilkan produk-produk hukum yang nantinya akan bermanfaat kepada masyarakatnya lagi, kepada budaya hukumnya lagi. Gitu.
0: Okay.
1: Sehingga ketika kesejahteraan dari suatu masyarakat itu sudah terpenuhi, otomatis secara tidak langsung juga timbullah budaya-budaya hukum yang baik juga, Mas.
0: Betul.
1: Kita bisa melihat bahwa banyak sekali penjarahan,
0: ya,
1: pencurian,
0: ya,
1: teror, dan lain sebagainya, aksi premanisme. Itu terjadi karena apa sih sebenarnya? Ya karena terjadi karena negara kita masih belum sejahtera, saya bilang.
0: Dan penegakan hukumnya juga
1: dan
0: bisa dikatakan
1: belum,
0: masih belum
1: adil.
0: Ini ya, adil. Betul.
1: Betul, seperti itu.
0: Sehingga masyarakat punya perspektif bahwa ya aku melakukan ini paling hukumannya cuma segini.
1: Betul, betul.
0: Gitu ya.
1: Jadi seperti itu, Mas. Jadi menurut saya pribadi, kalau misalnya saya bisa merubah, ini ya angan-angan saya saja. Tapi harapan kedepannya sebenarnya saya masih tetap berkeyakinan bahwa di antara kubangan lumpur masih mungkin terdapat emas di dalam sana.
0: Betul. Seperti Tegar. Emas. Tegar adalah sebuah emas di dalam kubangan lumpur itu sendiri. Nah, Tegar, ini ada satu pertanyaan lagi nih dari Sobat K. Dalam menulis jurnal, apa yang harus dipikirkan atau ditentukan lebih dulu? Judulkah, masalahkah, atau temakah?
1: Kalau dari saya pribadi, sebenarnya lebih kepada temanya ya.
0: Okay.
1: Atau topiknya terlebih dahulu. Kalau judul itu pribadi, kalau saya pribadi sebenarnya dalam menulis jurnal itu sendiri, judul dan juga abstrak itu saya susun paling akhir.
0: Karena itu akan mengikuti hasil dari pembahasan kita.
1: Betul, jadi hasil pembahasannya itu lebih kepada kita susun dulu nih apa yang akan kita tulis.
0: Betul.
1: Melalui rumusan masalah ya.
0: Hmm.
1: Kita bisa tentukan, petakan 2-3 rumusan masalah.
0: Oke.
1: Dari sana kita bisa tahu arah dari penelitian kita itu akan kemana. Jadi nggak melebar kemana-mana gitu.
0: Oke.
1: Setelah kita tahu rumusan masalahnya apa, kita baru masuk ke dalam hasil dari pembahasan.
0: Oke.
1: Dari situ baru kita bisa simpulkan dalam kesimpulan dan juga kita bisa berikan rekomendasi. Baru kita balik nih ke yang awal gitu ya. Baru kita susun judul yang tepat yang paling bagus untuk keseluruhan isi dari artikel aku ini apa sih.
0: Oke.
1: Baru kita susun abstraknya. Karena abstrak itu kan berisi terkait dengan bisa dibilang gambaran besar atau umum dari masing-masing bagian dalam artikel kita.
0: Ya.
1: Pendahuluan dirangkum dalam abstrak, kemudian metopen dirangkum dalam abstrak, kemudian hasil pembahasan sampai kesimpulan dan juga rekomendasi disimpulkan dalam abstrak. Jadi menurut saya pribadi, yang paling pertama harus dilakukan adalah menentukan tema atau topiknya dulu. Setelah itu rumusan masalah, kita tahu kita akan membahas apa, supaya tidak melebar kemana-mana, baru susun hasil dari pembahasan, lalu masuk ke dalam kesimpulan dan rekomendasi, baru kita balik ke awal, judul dan abstrak.
0: Nah, tapi kan kadang kalau kita ngomongin salah satu karya ilmiah itu kan skripsi.
1: Betul.
0: Kadang kan kita harus dituntut oleh dosen tuh menemukan judul dulu tuh.
1: Betul, betul.
0: Nah, itu gimana tuh?
1: Kalau saya pribadi, karena itu sifatnya adalah bisa dibilang apa ya, sudah terbentuk, bisa dibilang sebagai salah satu syarat gitu ya.
0: Oke.
1: Tidak
0: normatif
1: masalah.
0: Ya?
1: Betul, normatifnya seperti itu, jadi memang tidak bisa dirubah. Kalau dari saya pribadi, seharusnya gitu ya. Ini juga saya berpandangan dalam beberapa kompetisi, Mas.
0: Oke.
1: Ada beberapa kompetisi yang mewajibkan untuk menyerahkan abstrak terlebih dahulu. Itu saya tidak setuju ya. Kenapa? Karena bagaimana kita bisa tahu hasil dan pembahasan kita?
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Betul.
1: Kita belum sampai ke sana kok udah disuruh ngumpulin abstraknya dulu. Abstrak kan berisi gambaran umum dari masing-masing bagian itu tadi gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi terkait dengan judul dan juga rumusan masalah biasanya ya. Kalau untuk ingin mendapatkan dosen pembimbing.
0: Ya.
1: Tapi menurut saya pribadi itu kalau dari segi normatifnya memang sepertinya tidak bisa dirubah.

0: Yeah. Tapi kalau mungkin saya beri masukan, saya juga tidak setuju dengan hal itu. Jadi memang yang menjadi hal yang paling pertama itu lebih kepada tema dan topiknya terlebih dahulu. Sebelum masuk ke judul.
1: Berat sekali itu yang dikasih oleh Tegar ya, maksudnya Tegar mencoba untuk memberikan banyak advice kepada Sobat K. Barangkali juga Sobat K saat ini sedang dalam proses penyusunan skripsi mungkin, atau tesis, atau disertasi, atau karya ilmiah apapun. Mungkin juga relate ya, atau mungkin juga bisa mengambil beberapa bagian dari yang Tegar sampaikan. Nah Tegar, ini ada satu pertanyaan pamungkas nih untuk ya, Tegar, baik, siap, sebelum kita menutup ya. Kalau perjalanan Tegar saat ini diibaratkan sebuah buku, kira-kira apa judulnya dan kenapa?
0: Api yang tak kunjung padam.
1: Kenapa? Kenapa?
0: Mungkin yang perlu kita terus jaga di dalam diri kita pribadi ya, tidak hanya ngomongin terkait dengan kepenulisan mas sebenarnya.
1: Okay.
0: Dalam kehidupan kita adalah semangat dan konsistensi. Saya banyak menemukan orang yang mungkin ketika di beberapa tahun yang lalu itu semangat-semangatnya masih menjadi maba, tidak ingin mencoba ini, ingin mencoba itu, yeah. Tapi karena dia terlalu banyak mengambil semuanya, dia ingin terlalu banyak untuk mencoba semuanya, jadi dia lupa apa sih yang sebenarnya dia butuhkan, okay. Apa sih yang sebenarnya
1: tujuan
0: harus dia jaga, gitu ya. Yang harus dijaga adalah konsistensi, mas. Nggak apa-apa kita memulai dari hal yang kita tidak bisa, dari nol kemudian naik jadi 1, 2, 3 gitu.
1: Yeah.
0: Daripada kita udah mencapai 100 terlebih dahulu di awal, tapi lama-kelamaan menuju ke nol. Gitu. Jadi, saya pribadi yang harus dijaga adalah konsistensi untuk bagaimana sih cara pemikiran kita yang menurut kita benar saat ini untuk bisa terus seperti itu.
1: Oke, terima kasih Tegar untuk itu kalimatmu tadi. Lebih baik kita dari nol menuju 100 daripada 100 dulu
0: menuju nol.
1: Baik, terima kasih Tegar. Terima kasih untuk motivasinya, mas. Terima kasih untuk tipsnya, mungkin barangkali bisa disebut sebagai tips. Terima kasih juga untuk kamu Sobat K yang sudah mendengarkan obrolan Eri bersama Tegar pada program K Talk Show. Semoga apa yang diharapkan Tegar, cita-cita Tegar, apa yang dicita-citakan Tegar dan keluarga tentunya bisa terwujud, dan Tegar diberikan kesehatan untuk mewujudkan mimpi-mimpinya.
0: Amin mas, amin mas.
1: Terima kasih Tegar. Untuk kamu Sobat K, kamu masih akan bersama saya Eri Ali Davi dalam program K Perspektif sampai jam 8 malam nanti. 102.9
2: K Radio. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes.
1: Diseruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.
1: Good.

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: Kembali di 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, kali ini Eri membawa satu informasi mengenai pemerintah yang menganggarkan 31 triliun rupiah untuk naikkan status P3K yang prioritasnya adalah ditujukan kepada guru. Hal itu disampaikan oleh Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan yang mengatakan bahwa pemerintah menyiapkan anggaran sekitar 31 triliun rupiah untuk meningkatkan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K menjadi pegawai pemerintah pusat. Pernyataan itu disampaikan oleh Purbaya hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Purbaya, alokasi anggaran untuk P3K sebanyak 31 triliun rupiah tidak memengaruhi target defisit RAPBN 2027 yang ditetapkan 2,4% terhadap produk domestik bruto. Proses pengalihan status P3K bakal berjalan secara bertahap. Sebagian berlangsung dalam 1 tahun dan sebagian lainnya dalam waktu sampai 3 tahun. Lebih lanjut, Menkyu juga memperkirakan di tahap awal ada sekitar 541 ribu P3K yang statusnya dialihkan menjadi pegawai pemerintah pusat. Sebelumnya, Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara, mengungkapkan bahwa kebijakan pengalihan status P3K, khususnya guru, merupakan kesepakatan antara pemerintah dengan DPR RI. Nantinya, status guru P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan menjadi pegawai pemerintah pusat. Dia mengatakan, guru-guru yang berstatus P3K paruh waktu bakal diangkat menjadi P3K penuh waktu. Sedangkan para guru yang sekarang berstatus P3K penuh waktu berkesempatan untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2027.

102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, kamu masih bersama Eriali Davi dalam program K Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Kamu boleh share informasi mengenai traffic atau cuaca di sekitarmu melalui WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Sobat Gay, ini ada informasi kembali yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengatakan bahwa penataan penyaluran bahan bakar minyak atau BBM subsidi berpotensi menghemat anggaran subsidi sekitar 10%. Bendahara negara tersebut mengungkapkan saat ini pemerintah masih menghitung besaran penghematan yang dapat diperoleh dari penataan BBM subsidi. Menurut Purbaya, salah satu skema yang tengah disiapkan untuk menata penyaluran BBM subsidi adalah yang membatasi akses bagi kelompok masyarakat dalam desil 10. Ia memastikan pembatasan tersebut bukan merupakan kebijakan untuk memperketat penyaluran BBM subsidi, melainkan bagian dari upaya memastikan subsidi diterima oleh kelompok masyarakat yang berhak. Sebelumnya, Purbaya telah bertemu dengan Menteri ISDM, Bahlil Lahadalia, untuk membahas rencana pembatasan subsidi jenis Pertalite untuk kelompok masyarakat mampu, khususnya desil 9 dan desil 10 pada 11 Agustus 2026. Saat ditemui, Bahlil juga mengungkapkan bahwa rencana pembatasan Pertalite untuk kelompok masyarakat desil 9 dan 10 saat ini masih dalam kajian. Ia memastikan bahwa saat ini kebijakan yang berlaku untuk pengisian Pertalite masih sama seperti aturan sebelumnya yang telah berjalan.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

Kembali di 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat Gay mengingatkan bahwa hari ini tanggal 20 Agustus 2026 waktu sholat isya akan jatuh pada pukul 18:37 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi kamu yang saat ini sedang bersiap-siap untuk melaksanakan sholat isya, hendaknya segera karena saat ini waktu telah menunjukkan pukul 18:26 waktu Indonesia Barat.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva. Inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
8: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
9: Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar. Berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghadiri sholat isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat isya berikut ini.

0: Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Megiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi kita.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT yang diterima Kabupaten Pamekasan pada tahun 2026 mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Analis kebijakan ahli muda bagian perekonomian pemerintah Kabupaten Pamekasan Iska Fitrati menyampaikan, alokasi DBHCHT Pamekasan tahun ini mencapai sekitar 49,4 miliar. Angka itu turun drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 112 miliar. Iska menerangkan DBHCHT merupakan bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari penerimaan negara.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Sebanyak 166 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di Jawa Tengah sepanjang Januari hingga Agustus ini. Kebakaran tersebut membakar sekitar 300-an hektar hutan dan lahan di 32 kabupaten kota. Kepala BPBD Jawa Tengah Bergas Catursari Penanggungan menyebut, Grobogan, Blora, dan Sragen menjadi wilayah dengan kejadian karhutla terbanyak. Mayoritas lahan yang terbakar merupakan perkebunan tebu. Kebiasaan membakar sisa tanaman setelah panen dinilai meningkatkan resiko kebakaran saat lahan kering.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Produksi gas lapangan Jambaran Tiung Biru yang dioperasikan PT Pertamina EP Cepu Pepsi di Bojonegoro mencapai 298,24 juta standar kaki kubik per hari. Realisasi tersebut sekitar 4% di atas target dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan RKAP tahun 2026. General Manager Zona 12 Pepsi JTB, Ahwan Daroni mengatakan, keandalan fasilitas produksi menjadi salah satu kunci untuk menjaga kesinambungan pasokan gas JTB. Gas dari lapangan JTB saat ini mampu memasok hingga 65% kebutuhan gas PT Perusahaan Gas Negara di wilayah Sales Operation Region atau SOR 3.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Sobat Kei, kali ini Eri ada informasi untuk kamu. Kali ini informasinya mengenai Ruben Onsu yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Hal itu disampaikan oleh Polda Metro Jakarta Selatan yang menetapkan artis Ruben Onsu sebagai tersangka kasus dugaan penipuan atau penggelapan. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adiwibowo mengatakan penetapan Ruben sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Joko menerangkan kasus ini bermula dari laporan polisi pada tanggal 22 Agustus 2025. Laporan tersebut dilayangkan oleh seseorang berinisial P dan korbannya adalah DM. Merujuk pada laporan tersebut, Ruben diketahui menawarkan korban untuk melakukan investasi dana. Korban yang lantaran dijanjikan sejumlah keuntungan pun akhirnya tergiur. Joko menyebut penyidik akan segera memanggil Ruben untuk dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Namun ia belum bisa memastikan kapan pemeriksaan terhadap Ruben akan dilakukan. Belum ada keterangan dari pihak Ruben Onsu terkait kasus ini. Sementara itu, kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang, mengaku belum tahu informasi ini. Saat ini ia mengaku sedang dalam perjalanan menuju Surabaya dan meminta wartawan untuk menghubungi Ruben langsung. Minola selama ini adalah pengacara Ruben terkait kasus Ruben dengan mantan istrinya Sarwendah. Belum diketahui apakah ia juga termasuk pengacara Ruben di kasus ini atau tidak.

0: Menyaksikan headline news. Kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat mengganggu operasional seluruh penerbangan. Kementerian Perhubungan mencatat sejumlah jadwal penerbangan di Bandara Supadio Pontianak terpaksa dibatalkan karena jarak pandang yang terbatas. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan gangguan jarak pandang akibat asap sangat menghambat operasional bandara, khususnya di Bandara Supadio Pontianak. Pemerintah terus mendata jumlah pasti penerbangan dan bandara lainnya yang turut terdampak oleh kabut asap tersebut. Menanggapi situasi ini, Kementerian Perhubungan meminta seluruh maskapai penerbangan untuk memantau secara berkala informasi cuaca dari BMKG. Seluruh maskapai juga dihimbau tidak memaksakan penerbangan dan mengutamakan keselamatan jika kondisi asap masih membahayakan.
1: Pembatalan penerbangan karena asap di sana sudah cukup mengganggu jarak pandang. Tadi seperti yang disampaikan Pak Ketua juga, Ketua Komisi 5, bahwa seperti untuk hari besok ada pembatalan penerbangan karena jarak pandang itu sudah tidak memungkinkan. Jadi memang pada beberapa titik agak, khususnya di Kalimantan ya, Kalimantan Barat itu agak sedikit mengganggu. Ya. Saya belum diupdate, tapi memang ada beberapa. Nanti kita lihat kondisinya. Ya, kita mengingatkan kepada seluruh airline untuk berhati-hati, selalu memonitor informasi dari BMKG terkait dengan cuaca. Itu yang paling penting.
0: Sesaat lagi pemirsa, Indonesia akan menjadi tuan rumah Association of Women Police 2026 di Bali bulan depan.
2: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
3: 102,9 FM Gay Radio, Sound of Knowledge. Sobat Gay, kamu masih bersama Eri Ali Davi pada program Gay Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Kamu boleh share informasi mengenai traffic atau cuaca di sekitarmu melalui WhatsApp Gay Radio di 0811 378 1029.

0: Sobat K, kali ini ada informasi mengenai Kementerian Luar Negeri Indonesia yang menegaskan bahwa saat ini Indonesia masih belum perlu bantuan asing untuk menangani gempa NTT. Hal itu dipastikan oleh Kementerian Luar Negeri yang memastikan bahwa Indonesia masih mengandalkan kapasitas dan sumber daya nasional untuk menangani dampak gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah menilai bantuan asing belum diperlukan dalam tahap penanganan saat ini. Juru bicara Kemlu RI mengatakan pemerintah masih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak melalui sumber daya yang tersedia di dalam negeri. Beberapa negara juga telah menyatakan kesiapan memberikan bantuan untuk mendukung penanganan korban dan proses pemulihan pasca gempa. Menteri Luar Negeri mengatakan bahwa apresiasi secara langsung kepada sejumlah duta besar negara sahabat atas kepedulian mereka terhadap bencana yang terjadi di NTT. Terkait tawaran bantuan dari China, Kemlu RI menyatakan bahwa pembahasan lebih lanjut masih diperlukan. Isu tersebut juga berpotensi dibicarakan dalam pertemuan Sugiono selaku Menlu RI dengan Wang Yi, Menteri Luar Negeri China pada dialog komprehensif strategis antara Indonesia dan China pada Jumat 21 Agustus 2026 besok.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dairy Wings Food. Yes!

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo!
2: Crispy tempurannya crunchy!
1: Good!

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Sobat Kei, sebentar lagi kita akan mendengarkan bersama satu informasi dari Hot News yang akan menyampaikan informasi mengenai pemerintah Desa Nogosari, Kecamatan Rembi Puji Jember yang bersinergi dengan mahasiswa Universitas Jember melalui program P2K Ormawa BEM FKM UNEJ untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana banjir. Seperti apa informasinya? Mari kita simak dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News.
3: Pemerintah Desa Nogosari, Kecamatan Rembi Puji Jember bersinergi dengan mahasiswa Universitas Jember melalui program PPK Ormawa BEM FKM UNEJ untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana banjir. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui Kampung Tanggap Bencana atau KAMTAB dengan salah satu inovasinya berupa pemasangan Early Warning System atau EWS yang terintegrasi dengan teknologi Internet of Things. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UNEJ, Fendi Setiawan, saat launching KAMTAB pada Kamis 20 Agustus 2026 mengatakan kolaborasi ini merupakan langkah antisipasi mengingat Desa Nogosari sebelumnya menjadi salah satu wilayah yang terdampak signifikan akibat banjir. Menurutnya, teknologi hasil kreasi mahasiswa diharapkan dapat membantu masyarakat dalam merespon bencana secara lebih cepat sehingga resiko dan dampak yang ditimbulkan apabila banjir kembali terjadi dapat diminimalisir.
4: Untuk itu, sekali lagi, ketika DAD menentukan program terkait dengan tanggap bencana dan juga early warning system yang diperlukan di Desa Nogosari, maka itu menjadi sebuah penentuan kegiatan yang menurut saya sangat tepat, sangat strategis. Karena tadi, pengalaman yang bicara terkait dengan bencana yang pernah terjadi. Sehingga dengan alat itu, dengan teknologi itu, dan juga bangunan kesadaran masyarakat terhadap bagaimana dia tanggap bencana, itu mudah-mudahan bisa meminimalisir risiko jika suatu saat nanti terjadi hal yang sama.
3: Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jember, Zukrinada Wahyudi Hidayat, menyebut Desa Nogosari merupakan salah satu zona merah bencana banjir. Pada peristiwa banjir sebelumnya, sedikitnya lebih dari 800 kepala keluarga harus dievakuasi akibat terdampak bencana. Melalui pemasangan EWS, warga diharapkan memperoleh informasi peringatan lebih dini ketika terjadi peningkatan ketinggian air. Dengan demikian, masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk melakukan evakuasi secara cepat dan aman. EWS menjadi bagian dari program KAMTAB yang tidak hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga diperkuat dengan edukasi, simulasi, pemetaan kelompok rentan, serta upaya konservasi lingkungan. Kolaborasi pemerintah desa, mahasiswa, BPBD, dan masyarakat diharapkan mampu membangun desa yang lebih tangguh dalam menghadapi bencana, sekaligus meminimalisir korban dan kerugian apabila banjir kembali terjadi.
5: Dari 300 kakak, yang sempat kita evakuasi dan termasuk zona merah dengan adanya EWS dari PPK Ormawa BEM UNEJ ini membantu sekali ya untuk early

0: Hancur mencintaimu.
1: Key Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Key Radio. Sound of Knowledge.
2: 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, demikian K Perspektif hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Terima kasih untuk kamu yang telah mendengarkan K Perspektif dari jam 6 pagi hingga jam 8 malam ini. Besok kita akan bertemu lagi di jam yang sama. Menutup K Perspektif hari ini akan ada dua informasi dari Hot News yang patut kita simak bersama. Sekian K Perspektif malam ini, saya Eri Alidavi pamit, selamat malam.
3: Hot News.
4: Pemerintah Kabupaten Jember bersama DPRD Jember menyepakati kebijakan umum anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara atau KUAPPAS perubahan APBD tahun anggaran 2026. Kesepakatan ini menjadi dasar pemerintah daerah dalam memperkuat program pengentasan kemiskinan dan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan bersama dalam rapat paripurna DPRD Jember Kamis siang 20 Agustus 2026. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan pengentasan kemiskinan harus dimulai dari pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Oleh karena itu, perubahan anggaran 2026 diarahkan untuk memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Di bidang pendidikan, Pemkab Jember menyiapkan beasiswa untuk 12.000 mahasiswa yang penerimanya diakumulasikan sejak tahun 2025 hingga menyelesaikan pendidikan. Selain itu, lebih dari 200 bangunan sekolah akan mendapatkan perbaikan pada tahun ini. Bupati Fawaid juga menyebut pelayanan kesehatan melalui program UHC dan home care akan terus diperkuat. Menurutnya, akses kesehatan merupakan bagian penting dalam upaya mengurangi beban masyarakat dan mempercepat pengentasan kemiskinan. Sementara itu, di tingkat desa, pemerintah daerah memprioritaskan perbaikan sejumlah infrastruktur dasar seperti jalan, penerangan jalan umum, dan irigasi. Program tersebut disusun berdasarkan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui Bunga Desaku dan Reses DPRD. Bupati Fawaid menambahkan, pemerintah Kabupaten Jember juga mendapat dukungan pemerintah pusat melalui alokasi dana transfer khusus sebesar 223 miliar rupiah. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk mendorong potensi ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jember.
5: Sebagai eksekutif akan menghormati semua mekanisme pemerintahan termasuk proses yang ada di DPRD Kabupaten Jember. Tadi UAPPAS untuk PAPBD tahun 2026 sudah disetujui. Mudah-mudahan nanti kita bisa lebih konkret untuk menurunkan angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Jember, dan itu dimulai pengentasan kemiskinan itu dari pemenuhan pelayanan dasar masyarakat, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya.
3: Hot News.
4: Antusiasme masyarakat mengikuti gerak jalan tradisional Tanggul Jember atau Tajemtra 2026 terus meningkat. Hingga Rabu 19 Agustus 2026, jumlah peserta yang telah mendaftar tercatat mencapai sekitar 16.000 orang. Tingginya minat tersebut juga terlihat dari kuota kereta api gratis yang disediakan khusus bagi peserta Tajemtra. Sebanyak 288 tiket ludes hanya dalam waktu sekitar 20 menit setelah pendaftaran dibuka. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Jember Bobby Arisandi pada Kamis 20 Agustus 2026 mengatakan cepatnya tiket kereta habis menunjukkan besarnya antusiasme masyarakat untuk menyemarakkan Tajemtra 2026. Dukungan PT KAI melalui fasilitas kereta gratis tersebut menurut Bobby menjadi bagian dari sinergi untuk memberikan kemudahan sekaligus mendukung kelancaran peserta mengikuti Tajemtra. Bobby mengimbau peserta mulai mempersiapkan kondisi fisik dengan berlatih dan menjaga kesehatan. Peserta juga diminta tetap menjalankan ibadah sholat selama perjalanan dengan memanfaatkan masjid dan musola yang tersedia di sepanjang rute. Selain itu, peserta dan masyarakat yang terlibat diingatkan menjaga kerukunan, kekompakan, ketertiban, serta kebersihan lingkungan sepanjang jalur tanggul menuju Jember. Tajemtra 2026 dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 5 September 2026 dengan start dari alun-alun tanggul dan finish di alun-alun Jember. Pemerintah Kabupaten Jember menargetkan setidaknya 20.000 peserta mengikuti gelaran tahunan tersebut.
6: PT KAI yang telah memberikan support pada Pemkab dan kerjasama dalam kegiatan Tajemtra 2026 yang menyediakan 288 seat dan baru open 20 menit yang lalu, ternyata antusiasme masyarakat luar biasa dan ini langsung habis 3 seat yang disediakan. Ini salah satu indikator bahwasanya semoga sukses acara Tajemtra 2026 dan antusiasme warga yang sangat besar yang peserta Tajemtra.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.
1: Goy!

0: dari Wings Food.
1: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dairy Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.
1: Goy.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Hey,

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K-Radio Jember.
1: K-Religi di 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.

0: akhirnya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gift yang wanginya aku love banget. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Gay Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
2: Selamat pagi Sobat K di K Perspektif, hari Jumat ya, tanggal 21 Agustus, tepatnya di jam 6 pagi seperti biasa. K Perspektif kembali untuk menemani kamu Sobat K bersama dengan Raffiana sampai jam 12 siang nanti. Wah, yang lagi siap-siap nih buat melakukan aktivitas sambil ditemani 102,9 ya, semoga biar lebih semangat dan lebih good mood tentunya. Pagi hari ini dingin banget ya Sobat K, hari Jumat dan udah menghadapi weekend lagi nih. Udah mulai menyambut weekend, pasti semangat banget ya yang akan berangkat kerja atau yang lagi melakukan aktivitas di pagi hari ini, karena udah kebayang besok hari Sabtu. Jadi di hari Jumat ini rasanya kayak santai, tenang, karena besok udah weekend aja nih ya. Apalagi yang udah punya agenda atau punya list yang mau dilakukan di weekend bareng keluarga atau bareng teman, tuh pasti ada ya Sobat K, termasuk aku. Kalau aku sih quality time hari Sabtu, kalau gak hangout bareng teman, ya di rumah aja sambil nonton film, itu udah enak pol Sobat K. Waduh, sama gak sih Sobat? Tapi kalau besok kan Raffiana nemenin kamu ya di K Free Day sampai jam 12, dari jam 12 siang sampai jam 8 malam. Jadi kita have fun ya besok Sobat. Nah, di K Perspektif pagi hari ini kita akan bahas beberapa isu dan informasi yang sudah terangkum di K Perspektif. Jadi informasi apa aja nih yang kita akan bahas, chat terus di 102,9 K Radio. Biar lebih hangat lagi ya, diputarkan satu single terbaru dari Tulus, Teh Hijau.

Terus Teh Hijau menjadi lagu pembuka di Kay Perspektif pagi hari ini Sobat Kay. Emang sengaja kuputarkan biar lebih hangat suasananya ya, dan juga liriknya yang bikin semangat. Lagu tadi Tulus ini biar bisa booster semangat kamu yang masih ngantuk mungkin, atau baru bangun tidur, atau yang udah melakukan aktivitas nih di pagi hari ini, olahraga atau masak ya, ibu rumah tangga itu pasti udah mulai menyiapkan menu-menu untuk sarapan atau untuk makan siang. Itu biasanya di double ya, masak sekalian biar gak masak bolak-balik gitu. Sama kayak aku sih Sobat Kay, kalau masak tuh sekalian, kalau aku sekalian malamnya juga bikin lauknya. Jadi seharian itu masak sekali biar gak bolak-balik, dan itu lebih praktis juga ya. Jadi pas mau makan tinggal ngangetin gitu, jadi gak mikirin pusing seharian mikirin lauk gitu sih Sobat Kay, biar lebih praktis. Nah, apapun aktivitas kamu di pagi hari ini, semoga diperlancar ya Sobat di segala aktivitasnya. Dan nanti kita masih akan bahas beberapa informasi Sobat. Dan yang lagi ramai nih Sobat Kay, yang lagi dibahas juga, satu informasi ini peristiwa ya Sobat, dari Kabupaten Jember, tepatnya di Paseban, yaitu perahu nelayan yang diduga mengalami kecelakaan laut ditemukan warga dan aparat di wilayah Paseban, Kecamatan Kencong Jember. Informasi selengkapnya berikut ini. K-Radio 102.9 K-Radio, your life, your music. Sobat Kay, perahu nelayan yang diduga mengalami kecelakaan laut ditemukan warga dan aparat di wilayah Desa Paseban, Kecamatan Kencong, Jember. Perahu tersebut ditemukan pada Rabu 19 Agustus kemarin ya, sekitar jam 3 sore, sehari setelah kapal nelayan asal Puger dilaporkan mengalami kecelakaan di perairan pantai Paseban. Dari Babinsa Desa Paseban, yaitu Serda Rifki mengatakan, perahu ditemukan dalam saat dirinya bersama masyarakat dan Kepala Dusun Bulurejo melakukan pengecekan di wilayah pesisir. Menurut Rifki, dari informasi yang dihimpun di lapangan, perahu tersebut diduga merupakan milik nelayan asal Kecamatan Puger. Setelah menemukan perahu yang sudah dalam kondisi terbalik, petugas bersama masyarakat dan nelayan kemudian melakukan pengecekan di sekitar lokasi untuk memastikan kondisi kapal sekaligus mencari kemungkinan keberadaan korban. Dan diberitakan sebelumnya bahwa kecelakaan laut melibatkan 5 nelayan asal Kecamatan Puger. Perahu jenis jaringan bernama Pantes sebelumnya berangkat dari Pelabuhan Perikanan Puger menuju perairan Maleman pada Selasa 18 Agustus lalu sekitar jam 1 siang. Kapal yang dinakodai Samino, 65 tahun itu membawa 4 anak buah kapal. Nah, saat perjalanan pulang pada Kamis dini hari sekitar jam 2 pagi, kapal menepi di perairan Paseban setelah awak kapal melihat cahaya yang diduga berasal dari perahu nelayan lain. Saat mendekati lokasi, kapal dihantam ombak dari sisi kanan, lambung kapal kemudian mengalami kebocoran hingga perahu terbalik dan 5 nelayan terjebur ke laut. Dalam insiden tersebut, Samino berhasil ditemukan dalam kondisi selamat, sementara Sahwianto, 46 tahun, warga Desa Pugerwetan ditemukan meninggal dunia. Sedangkan 3 nelayan lainnya, yaitu Mujai, 58 tahun, Solihin, 34 tahun, dan Samsul, 45 tahun, hingga kini masih dalam pencarian. Penemuan perahu di wilayah Paseban ini menjadi salah satu petunjuk penting dalam proses pencarian 3 nelayan yang masih hilang, dan tim SAR gabungan pada Kamis 20 Agustus kemarin juga melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian dengan melibatkan BPBD Jember, Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi, Relawan Kencong, serta Polairut Polres Jember. Update-nya saat ini ketiga nelayan masih hilang ya Sobat Kay, dan dikabarkan satu nelayan meninggal dunia dan satu selamat. Saat ini masih dilakukan pencarian Sobat Kay, dan semoga saja segera ditemukan ya Sobat. Update-nya dari Kepala BPBD Jember yaitu Edi Budi Susilo pada Kamis kemarin bahwa perahu tersebut dinakodai oleh Samino yang membawa 4 ABK Sobat Kay. Nah, untuk saat ini masih dilakukan pencarian terhadap Mujai,
Solihin dan Samsul yang sampai saat ini masih belum ditemukan. Operasi pencarian juga kembali dilakukan. BPBD Jember telah berkoordinasi dengan Basarnas Pos Jember serta tim relawan untuk melakukan pencarian, dan operasi SAR difokuskan di sekitar perairan dan Pantai Paseban, Kecamatan Kencong, dengan harapan 3 nelayan yang masih hilang segera ditemukan. Good morning. Sound of Knowledge.

0: Satu single dari Alex Warren dengan Rose, yaitu On My Mind, baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Dan kita bergeser ke informasi selanjutnya. Ini yang lagi ramai sebenarnya kemarin Sobat, kasusnya terkait dengan kasus penganiayaan yang melibatkan oknum Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kecamatan Sumber Baru berujung damai. Dari oknum berinisial W tersebut sebelumnya diamankan polisi setelah terlibat perselisihan dengan pemilik warung di kawasan Sadengan. Kapolsek Sumber Baru AKP Joko Sumargo mengatakan, peristiwa ini terjadi pada Sabtu 15 Agustus lalu, sekitar jam 3 dini hari. Saat kejadian, Wei diduga mengonsumsi minuman keras bersama sejumlah anggota SPPG di sebuah warung. Setelah mengonsumsi cukup banyak minuman keras, Wei diduga tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar. Wei kemudian menyerahkan telepon selulernya kepada pemilik warung sebagai jaminan. Perselisihan kemudian terjadi setelah Wei diduga marah kepada pemilik warung. Beruntung, polisi yang kebetulan berada di sekitar lokasi datang dan mengamankan Wei yang masih dalam kondisi terpengaruh miras keras. Wei selanjutnya dibawa ke Polsek Sumber Baru untuk menjalani pemeriksaan oleh unit reskrim. Setelah melalui serangkaian penyelidikan, pemilik warung tidak mengajukan tuntutan terhadap Wei. Selanjutnya, polisi memediasi kedua pihak dan meminta Wei membuat surat pernyataan sebagai bentuk penyelesaian persoalan secara damai. Joko Sumargo juga menegaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi di luar jam kerja dan tidak berkaitan dengan aktivitas operasional SPPG. Saat kejadian, operasional SPPG sedang libur selama 3 hari, yaitu Sabtu, Minggu, dan Senin. Dan pasca kejadian, W tetap dapat menjalankan pekerjaannya di salah satu SPPG. Nah, ini kemarin yang sempat ramai ya, penganiayaan yang melibatkan dari Kepala SPPG dan juga relawan anggota SPPG yang terlibat penganiayaan gitu ya, adu jotos setelah satu dan dua orang pelaku tersebut terpengaruh miras atau minuman keras Sobat Kei. Nah, kemarin juga masih diselidiki ya terkait dengan kepala SPPG tersebut apakah benar melakukan tindakan kekerasan, dan ternyata setelah dikonfirmasi oleh Kapolsek Sumber Baru yaitu AKP Joko Sumargo bahwa benar memang ada dari oknum Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kecamatan Sumber Baru yang terlibat penganiayaan. Nah, dua pelaku saat ini juga sudah damai ya Sobat K, dan dari Kepala SPPG tersebut juga diminta untuk membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi permasalahan dan tidak mengulangi kejadian yang sama. Karena kita harap ya Sobat, namanya Kepala SPPG ya, harapannya bisa menjadi contoh, teladan, berintegritas. Jadi jangan sampai kejadian demikian terulang yang kedua kali.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Ini dia, aku FIFA, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku FIFA punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku FIFA juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku FIFA berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku FIFA sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku FIFA sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku FIFA sekarang.
5: Aku FIFA, murni, sehat, alami.
6: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: Sound of Knowledge.

0: Everything You Are dari Hindia. Baru saja diputarkan ya Sobat J. Sudah menjelang di jam 7 pagi. Masih di jam 6:39, tapi kondisi traffic sudah mulai padat dan ramai Sobat. Biasa udah di jam peak hour ya. Jadi banyak yang melakukan aktivitas, berangkat sekolah, berangkat kerja. Jadi hati-hati selalu yang ada di perjalanan. Nampaknya ngebut-ngebut banget ya yang lagi perjalanan di pagi hari ini. Jadi hati-hati selalu Sobat J. Berangkat di pagi hari, apalagi udah di jam-jam sibuk, emang banyak banget ya yang ngebut, apalagi memacu kendaraannya terlalu kencang. Nah, itu bahaya banget Sobat kalau nggak kita hati-hati. Jadi, santai aja Sobat K, yang penting sampai ke tempat tujuan dalam kondisi yang aman. Boleh untuk bantu update-nya ya Sobat, kondisi traffic di pagi hari ini seperti apa, kirimkan aja ke WhatsApp K Radio yang lagi OTW di 0811-378-1029. Nah, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K. Persiapan dari Tajemtra 2026 ini banyak sekali yang dilakukan ya Sobat K. Entah itu dari sarananya, kemudian juga termasuk pesertanya, fisik itu sudah dipersiapkan. Begitupun yang setiap tahun dilakukan oleh KAI Sobat K. Di mana laporan dari KAI, tiket kereta gratis Tajemtra 2026 ludes dalam waktu hanya 20 menit saja Sobat K. Antusiasme masyarakat untuk mengikuti gerak jalan tradisional Tanggul Jember atau Tajemtra 2026 sangat tinggi. Kuota tiket kereta api gratis yang disediakan PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI khusus bagi peserta Tajemtra 2026 ludes hanya dalam waktu sekitar 20 menit setelah pendaftaran dibuka. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, yaitu Bobby Arisandi, yang mengatakan cepat habisnya kuota tiket menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk mengikuti Tajemtra 2026. Menurut Bobby, dukungan PT KAI menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Tajemtra yang merupakan salah satu kegiatan tahunan masyarakat Jember. Peserta Tajemtra diimbau mempersiapkan kondisi fisik dengan baik melalui latihan dan menjaga kesehatan menjelang pelaksanaan kegiatan. Bobby juga mengingatkan peserta tetap mengutamakan ibadah sholat. Sepanjang jalur tanggul menuju Jember tersedia sejumlah masjid dan musola yang dapat dimanfaatkan peserta. Selain itu, seluruh peserta dan masyarakat diminta menjaga kerukunan, kekompakan, serta ketertiban selama kegiatan berlangsung. Kebersihan lingkungan juga harus menjadi perhatian dengan baik, tidak membuang sampah sembarangan di sepanjang rute, sehingga Bobby juga berharap Tajemtra 2026 berjalan aman dan sukses, sekaligus memberikan dampak positif terhadap perekonomian serta pariwisata Kabupaten Jember.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Sound of Knowledge.
1: Sobat K, DPRD Kabupaten Jember bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Pemkab Jember menyepakati perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS APBD 2026. Kesepakatan tersebut disampaikan juru bicara dari Badan Anggaran DPRD Jember, Iqbal Wilda Fardana, dalam rapat paripurna DPRD Jember pada Kamis 20 Agustus kemarin. Dalam penyampaiannya, Iqbal mengatakan perubahan APBD 2026 disusun berdasarkan 5 indikator utama. Pertumbuhan ekonomi Jember ditargetkan mencapai 5,4%, sedangkan tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada di angka 3,07%. Sementara itu, tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 8,3% dan indeks pembangunan manusia atau IPM diproyeksikan mencapai 71,5 poin, sedangkan rasio Gini ditargetkan sebesar 0,3 poin. Dari sisi pendapatan, terjadi sedikit penurunan. Pendapatan daerah dalam perubahan APBD 2026 turun sekitar 3,06 miliar rupiah dari sebelumnya 4,3 triliun rupiah menjadi 4,32 triliun rupiah menjadi 4,31 triliun rupiah. Berbeda dengan pendapatan, belanja daerah justru mengalami kenaikan cukup signifikan. Anggaran belanja bertambah sekitar 462,5 miliar rupiah dari 4,5 triliun rupiah menjadi 4,9 triliun rupiah. Kenaikan belanja tersebut diarahkan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah. Sementara dari pembiayaan daerah juga mengalami peningkatan sebesar 465,5 miliar rupiah yang semula pembiayaan ditetapkan di 182,6 miliar rupiah, kemudian naik menjadi 648,2 miliar rupiah. Sedangkan pengeluaran dari pembiayaan tetap tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar 0 rupiah. Iqbal juga menjelaskan perubahan komposisi pembiayaan tersebut telah disesuaikan dengan kondisi serta kemampuan keuangan daerah dan hasil pembahasan antara Banggar DPRD dengan TAPD. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jember Fuad Ahsan saat memimpin rapat menegaskan bahwa perubahan KUA PPAS harus menjadi pedoman bagi seluruh kepala organisasi perangkat daerah atau OPD dalam menyusun rencana program. Menurutnya, dokumen tersebut penting untuk menjaga kualitas proses perencanaan dan penganggaran daerah sekaligus memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan lebih efektif.
2: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K Radio.

0: Prime News pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya Leonard Samosir. Pemirsa, Kementerian Perhubungan berkomitmen akan melakukan pembenahan menyeluruh pada sistem transportasi laut menyusul serangkaian kecelakaan kapal sepanjang tahun 2026. Salah satunya dengan mendorong penguatan sistem pencatatan manifest penumpang. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 DPR RI, Kementerian Perhubungan memaparkan perkembangan penanganan 4 kecelakaan kapal yang menyita perhatian publik. Keempat kecelakaan itu melibatkan KM Mutiara Sentosa 2, KM Putri Yasmin, KM Nurul Salsa, dan KM Prince Soya. Penjelasan mencakup kronologi kejadian, upaya pencarian dan penyelamatan korban, serta investigasi yang dilakukan Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Dalam rapat itu, salah satu yang disorot Komisi 5 DPR adalah soal data manifest penumpang kapal yang dinilai kerap tidak sesuai dengan jumlah penumpang sebenarnya. Hal ini terungkap pada beberapa kecelakaan kapal yang terjadi belakangan ini. Menanggapi hal itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyebut akan mengevaluasi dan mendorong penguatan sistem pencatatan manifest penumpang sebagai upaya meningkatkan keselamatan pelayaran. Menteri Perhubungan menegaskan bahwa kapal tidak boleh diberangkatkan sebelum jumlah terakhir manifest penumpang dan kendaraan terkonfirmasi.
1: Pada saat mereka mengajukan permohonan izin untuk berlayar, misalnya jam 12 siang, tapi kemudian pemberangkatannya jam 2 siang. Jadi ada rentang waktu, gap waktu yang kemudian penambahan penumpang itu tidak dilaporkan. Yang seharusnya dilaporkan kemudian tidak dilaporkan. Karena mereka merasa sudah mendapatkan surat izin berlayar, itu kemudian tidak dilaporkan kepada otoritas pelabuhan. Inilah yang harus kita koreksi, salah satunya diantaranya adalah saya menyampaikan bahwa kapal belum boleh diberangkatkan apabila sampai dengan pada saat pemberangkatan belum dikonfirmasi jumlah terakhir penumpang yang ada di kapal.
0: Bisa demikianlah Headline News untuk saat ini. Anda bisa menyaksikan Headline News berikutnya satu jam dari sekarang. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa.
2: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.